0: KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimugunasi.

game dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin. Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
4: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
5: Nane meka pasang si mane, kawasan tempat.

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Selamat pagi teman Produa Melabu. Semoga pagi ini membawa semangat baru, energi positif, dan tentunya kabar baik untuk kamu yang sedang berulang tahun ya. Buat yang hari ini bertambah usia, selamat ulang tahun. Semoga sehat, bahagia, sukses, dan semua harapan baik perlahan bisa terwujud. Nah, teman Produa, berdasarkan informasi terbaru dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, kondisi cuaca di Aceh hari ini perlu tetap diperhatikan. BMKG memasukkan Aceh dalam wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang pada 27 Agustus 2026. Untuk wilayah Aceh, masyarakat diimbau tetap memantau perkembangan cuaca, terutama bagi yang akan melakukan aktivitas di luar rumah. Kondisi cuaca dapat berubah secara lokal, sehingga persiapkan perlengkapan yang diperlukan sebelum beraktivitas. Nah, teman Pradua Melabuh, pagi ini cuaca di tempat kamu bagaimana ya? Cerah, berawan, atau malah sedang turun hujan nih? Boleh banget kirim kabar cuaca dari wilayah kamu ke Pradua RRI Melabuh. Sekalian buat teman-teman Pradua yang sedang merayakan ulang tahun hari ini, kirim nama dan ucapan ulang tahunmu. Siapa tahu bisa kita sapa di udara, tentunya di pada selamat pagi teman Pradua. Pagi lebih seru, informasi tetap aktual, dan kamu tetap jadi teman terbaik Pradua.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Sahanaya Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
10: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Pernahkah kamu melihat rambu lalu lintas bergambar sapi, kambing, atau hewan ternak lainnya? Itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah peringatan bahwa kamu berada di area rawan lintasan hewan ternak. Kurangi kecepatan, waspada selalu. Jangan sampai kelalaian kita membahayakan hewan, warga sekitar, bahkan diri sendiri. Rambu dibaca, nyawa terselamatkan. Ingat, keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Baca rambu, selamat di jalan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

santai untuk menemani di suasana aktivitas pagi hari Anda ya. Dan tentunya kita masih hadirkan lagu-lagu untuk menemani di suasana pagi hari Anda sebagai penyemangat. Dan tentunya lagu ini bisa menemani bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, yang sedang mengendarai kendaraan, tetaplah berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: Tas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya lagu-lagu tadi pengantar aktivitas pagi hari Anda ya, sebagai ruang dengar dan menjadi relaksasi ya, sebagai penyemangat untuk awali aktivitas pagi teman Pro 2. Dan tentunya sesaat lagi nanti kita akan berbincang bersama salah seorang mahasiswi ya di komunikasi penyiaran Islam STAI Tengku Dirundeng, ada Mela Pipi Yanti Roska, tentunya mengangkat topik di pagi hari ini mengenal PMI membentuk remaja siaga bencana. Tentunya saat lagi setelah lagu-lagu berikut ini kita akan kembali hadirkan untuk menemani teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: flu atau influenza? Tentu kita sudah mengenalnya dong. Tapi, tahukah kamu bahwa rata-rata orang berusia 75 tahun telah mengalami flu sebanyak 200 kali? Sedangkan pada anak-anak, risiko terkena virus flu sebanyak 4 hingga 8 kali dalam setahun. Sedangkan untuk orang dewasa, memiliki risiko terkena virus flu rata-rata 2 kali dalam setahun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio FM, teman terbaik kamu. Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tentunya kita sudah kehadiran ya dari adik kita mahasiswi dari komunikasi penyiaran Islam Stand Tengku di Runding. Dan tentunya kita akan mengangkat dan mengobrol santai ya, tentunya di ruang dengar teman Pro 2, mengenal PMI membentuk remaja siaga bencana. Sebelum kita mulai berdiskusi atau berbincang ringan, tentunya kita sapa dulu adik kita Pipi yang saat ini sudah tidak sanggup atau gregetan ya untuk memberikan edukasi dan dedikasi kepada teman Pro 2 di pagi hari ini. Assalamualaikum Pipi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bisa dekat sama mic-nya biar enak didengar nih sama teman Pro 2 nih Pipi ya. Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini Pipi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Untuk perkuliahannya sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya adik kita Pipi ini juga sangat action-nya ya, tentunya dalam hal membentuk dalam siaga kebencanaan. Tentunya sejauh ini untuk mengenal PMI itu apa sih Pipi?
1: Kalau dibilang PMI ya, kita kan sering dengar PMI itu orang yang bagiannya donor-donor darah biasanya ya. Kalau secara umum sih PMI itu adalah organisasi kemanusiaan yang berfokus kepada kesehatan, bantuan bencana, dan donor darah.
0: Donor darah, iya. Terus apa aja selain kebencanaan donor darah, apa sih peran PMI dalam kebencanaan?
1: Itu biasanya seorang anak PMI ya, dia itu harus siap siaga untuk terjadinya bencana, baik itu pertolongan pada dirinya, keluarga, bahkan masyarakat.
0: Masyarakat ya, tentunya deretan dalam mengenal dan mengetahui ya, tentunya PMI sudah disebutkan adik kita Pipi tadi ya secara detail. Dan tentunya PMI ini hampir sebagian anggota PMI itu menjadi darah daging ya, untuk dalam hal membantu dan memberikan pertolongan ya Pipi ya. Ya tentunya ya, selaku mahasiswi ini ya, tentunya di balik di sekolah menengah atas, mungkin di bangku sekolah ya, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, tentunya itu disebut dengan PMR ya.
1: Betul.
0: Sudah ada dari dasar-dasar ya, awal ya Pipi ya. Dan tentunya dalam membentuk remaja siaga bencana nih di Universitas Stan Tengku di Runding sendiri bagaimana?
1: Kalau di Stan itu udah cukup luar biasa, karena di situ bukan 1-2 orang, bahkan tingkat Aceh Barat pun keseluruhannya itu pembina-pembina, baik itu di kampus UTU misalkan, terus di Stan itu mereka bergabung untuk pembinaan langsung kepada mahasiswa, dengan tujuan mahasiswa ini mampu dalam artian dia mampu nih untuk terjun langsung ke lapangan gitu, jadi nggak sia-sia dia belajar gitu.
0: Iya, dan tentunya ya dari universitas nih, sudah pernah nggak terjun ini saat terjadi kebencanaan?
1: Sudah, salah contohnya itu waktu kejadian di Betung.
0: Betung Ateh ya.
1: Karena kejadian itu. Jadi kampus TEN ini karena ada organisasi PMI, beberapa perwakilan diminta untuk terjun langsung ke lokasi bencana dengan tujuan untuk membantu masyarakat meringankan beban, maksudnya jika ada terjadi luka-luka, jadi mahasiswa mampu melakukan
0: pertolongan pertama gitu. Iya, selain luka-luka dan apa aja sih sigap atau sikap dari PMI ini untuk dalam kebencanaan ini Pipi?
1: Yaitu kalau kita diri kita sendiri, dia kan ada tiga tadi yang saya sebutkan di belakang, pertolongan pertama pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Itu kita juga jangan panik gitu ya. Pertama itu intinya jangan panik. Kalau kita panik, semua yang kita lakukan itu nggak akan terselesaikan.
0: Iya. Gitu. Berarti dianggap sia-sia begitu ya Pipi ya. Iya, tentunya obrolan ringan di pagi hari ini tentang Palang Merah Indonesia atau PMI dan pentingnya membentuk remaja yang siaga menghadapi bencana. Tentunya Aceh merupakan wilayah yang memiliki risiko berbagai bencana seperti gempa bumi, banjir, dan longsor. Tentunya karena itu, pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana penting dikenalkan sejak usia muda. Remaja tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bisa menjadi bagian dari lingkungan yang lebih siap dan peduli kita bencana terjadi. Tentunya melalui kegiatan Palang Merah, remaja dapat belajar tentang kemanusiaan, pertolongan pertama, kesiapsiagaan, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama. Yang tentunya yang penting, menjadi remaja siaga bukan berarti harus berani mengambil risiko, ya Pipi ya. Tetapi memahami apa yang harus dilakukan dan kapan harus meminta bantuan orang dewasa atau petugas. Nah tentunya, seberapa penting remaja dibekali pengetahuan tentang kebencanaan sejak di sekolah dan juga di tingkat pelajar kemahasiswaan nih, Pipi?
1: Itu kalau misalkan persiapan itu harus sejak dini mungkin dengan misalkan karena kita lokasi kita yang dekat dengan pesisir. Iya. Jadi memang harus diwajibkan gitu. Kenapa diwajibkan? Karena kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja sekarang, yang sumber bencana ada terjadi di mana-mana. Jadi kita tuh harus mampu, harus siap-siaga. Misalnya nih, kita karena tahu bencana ini telah terjadi, kita siap-siaga. Misalnya nih, kita sediakan kotak P3K di rumah. Terus kita menyediakan tas khusus untuk siap gitu. Misalkan misalnya terjadi gempa nih, sudah ada bekal ini. Dalam bekal tas itu apa aja sih? Obat-obatan, minuman, baju, dan juga keperluan lainnya. Misalkan kita perlu gadget untuk menghubungi, kita sediakan power bank. Misalkan terjadi gempa, jadi kita sudah siap-siaga. Terus kita ambil tas itu, kita mengikuti arus jalan evaluasi.
0: Evaluasi, gitu. Iya. Dan tentunya, ya banyak ini ya, sikap atau menyepelekan ya. Tentunya banyak kita melihat tuh anak-anak menganggap itu seperti guyonan atau ketidakseriusan ya. Tentunya di saat bencana itu blank ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, tentunya banyak pengalaman. Mungkin kita mau dengarkan ini ya teman Pro 2 ya, pengalaman dari adik kita Pipi ini dalam penanganan kebencanaan yang pernah dilakukan atau langsung turun ke lapangan tuh. Bagaimana sih menghadapi warga atau masyarakat yang saat itu mengalami musibah. Dan tentunya edukasi-edukasi yang didapat dari sekolah tingkat dasar, apakah itu dapat bermanfaat dan menjadi tolak ukur untuk dapat memberikan panduan kepada masyarakat itu, Pipi?
1: Kalau Pipi sendiri kan pernah ngikut satu pelatihan itu tingkat memang langsung datang dari sumbernya dari Kota Banda Aceh.
0: Iya.
1: Itu kami diberikan bagian dasar tuh. Kami dilepaskan misalkannya nih kami cara menanggapi korban yang terjadi di air misalkan bagaimana tenggelam. Cara kita tenggelam gitu. Sikap apa sih yang harus kita lakukan gitu. Biar apa sih korban itu terselamatkan dan kita terselamatkan gitu. Jadi memang kita tuh memang perlu sebenarnya untuk PMI, tidak harus seperti profesornya langsung, maksudnya seperti orang yang memang mahir, tapi setidaknya kita sebagai remaja kita tuh harus mampu, misalkan nih, tolong pertama pada diri kita dan keluarga kita gitu.
0: Iya, baik. Tentunya teman Pro 2 dimanapun Anda berada ya, tentunya ya bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan perbincangan ringan di pagi hari ini bersama saya Hendy dan Pipi ya, silakan Anda dapat bergabung di 0811-6877-903 ya. Tentunya Anda bisa juga memberikan pesan singkat melalui pesan WhatsApp ya di nomor 0811-6877-903 ya. Tentunya mungkin bagi adik-adik atau teman Pro 2 ya, di kesempatan pagi ini kepingin menimba ilmu atau langkah apa sih sigap dalam hal menangani kebencanaan itu seperti banjir atau gempa bumi. Ya tentunya kita ini Aceh daerah pesisir ya. Ya tentunya tidak lepas dari kebencanaan namanya tsunami. Iya. Ya Pipi ya. Tentunya kita melihat bencana itu memang tidak kita duga-duga dan bukan kita inginkan ya Pipi ya. Namun langkah persiapan kita itu apa sih yang sangat-sangat emergensi atau sangat-sangat yang dibutuhkan ini sikap dari para remaja nih dalam hal kebencanaan?
1: Kalau kesiapan oleh remaja itu yang pertama itu kita harus tahu pengetahuan, yaitu pemahaman. Yang pertama itu kenali dulu risiko lokal. Yang kita tahu ini seperti daerah Aceh Barat dan dekat dengan lokasi pesisir. Kita harus pahami nih, misalkan nih karena kita pernah terjadinya tsunami, jadi kita harus tahu nanti misalkan bunyi ditandai bunyi dengan terjadinya akan naikkan air. Jadi kita harus siap siaga misalkan terjadi gempa bumi, banjir, kebakaran atau tanah longsor. Jadi kita juga kemudian kita harus pahami rencana evaluasi yang langsung dari medisnya gitu. Jadi kita harus hafal titik mana yang harus kita kumpul, jangan pula disuruh kumpul di titik ini kita berlari ke jalan yang salah.
0: Iya, baik. Dan tentunya untuk persiapan fisik sendiri nih Pipi, tentunya ya kita sebelum menolong orang itu kalau fisik kita lemah bagaimana nih? Iya, tentunya dalam remaja ini kan menjaga kesehatan dalam menyeimbangkan pola hidup tadi nih. Ya tentunya PMI ini ada bekal nih ya. Iya, itu apa-apa aja nih untuk remaja kita nih?
1: Kalau remaja dengan kondisi yang tidak baik ini disarankan untuk tetap jaga pola makan yang sehat, terus menyiapkan bekal seperti yang tadi Pipi bilang, yaitu seperti kotak persiapan untuk siap siaga. Terus jangan lupa sering mencari informasi.
0: Informasi
1: gitu, di BMKG ya. Karena pertama kali itu kita harus tahu pengetahuan kayak tadi. Informasi. Informasi itulah yang bisa menolong kita, jalan utama kita untuk menempuh atau mencari titik temu evaluasi yang benar kayak gitu. Jadi setelah kita mengetahui itu, kita tahu nih persiapan kita gitu. Misalkan nih terjadi gempa kayak tadi. Oh, kita udah tahu nih gempa sekian-sekian. Nah, misalkan 6,5 gitu. Oh, kita nih harus tempuh nih. Kalau misalkan kita di dekat pesisir, menjauh dari dekat pesisir. Kita cari titik yang memang aman.
0: Lebih gitu. Aman dari situ, iya. Tentunya dalam membentuk karakter ya, remaja. Di zaman era Gen Z tentunya. Dengan kecanggihan teknologi, informasi yang sangat cepat yang dapat diperoleh. Tentunya remaja-remaja sekarang apa sih kalau memang dia tidak ada keinginan apakah bisa masuk dalam kategori siaga bencana dia atau peran penting rasa kepedulian nih?
1: Itu dua-duanya masuk sih Kak.
0: Masuk ya. Masuk.
1: Karena kenapa? Karena kan dari PM itu kita harus terlebih dahulu kan menolong diri sendiri.
0: Iya.
1: Nah, seperti tadi. Kalau dia enggak siap-siaga berarti dia enggak siap ini untuk menerima terjadinya bencana ke depan.
0: Bencana gitu. Ke depan.
1: Jangankan untuk menolong orang lain, dirinya saja dia tidak bisa menolong.
0: Tidak bisa menolong. Iya. Berarti bukan sekedar omon-omon aja gitu ya. Iya, baik Pipi. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kembali kita mengundang Anda yang ingin bergabung ya di kesempatan pagi hari ini bersama Pipi tentunya untuk berbagi dan membentuk remaja siaga bencana. Silakan mainkan jemari teman Pro 2 ya di layanan telepon 0811 6877 903 ya. Tentunya di kesempatan ngobrol ringan di kesempatan pagi hari ini di studio bersama Pipi. Waktu telah menunjukkan pukul 8 lewat 44 menit. Mungkin Anda kepingin bertanya langsung atau apa sih untungnya yang didapatkan setelah ya melakukan membantu dalam hal kebencanaan. Terkadang kita melihat kelalaian banyaknya aktivitas remaja saat ini lalai di warung kopi atau dengan gadgetnya ya, dengan permainan game-game yang tentunya menjadi tolak ukur dan menjadi sebuah tontonan atau contoh ya. Kita melihat apakah remaja seperti ini yang menjadi contoh yang akan dibekali untuk kemudian hari. Tentunya Pipi bisa memberikan edukasi nih dan dedikasi selaku mahasiswi. Tentunya mahasiswi ini kan maha dari segala maha nih ya. Iya, tentunya banyak pengalaman atau hal-hal yang bisa kita berikan kepada para remaja di pagi hari ini, tentunya kepada teman Pro 2 yang berada dimanapun berada. Silakan Pipi.
1: Kalau bagi teman-teman yang di luar sana itu perlu nih bagi kita, misalkan nih kita kan nggak tahu bencana, apakah kita di jalan ataupun kita lagi nongkrong, itu sangat perlu. Tidak harus kita membawa kemana-mana apa perlengkapan itu. Misalkan nih kayak perlengkapan tadi itu kayak seperti kotak P3K, perlengkapan medis lainnya, itu kan kita taruh di rumah. Misalkan kita sudah siap siaga dalam tasnya misalkan. Setelah kita tahu itu, kita enggak harus pikirin itu. Memang bencana itu kan semuanya datang dari Tuhan ya.
0: Iya.
1: Tapi kita tuh perlu membekali. Kita enggak tahu misalkan kita di luar, misalkan kita terjadi bencana di luar di misalkan kita lagi berkendaraan nih. Ke kampus misalkan, tiba-tiba terjadi gempa nih, oh bagaimana nih, aku panik. Kita kan gak tahu nih, karena kita gak ada ilmu. Jadi setelah kita tahu ada ilmu dalam diri kita, kita tahu, oh ya kita nih lagi ada bencana. Jadi ayo teman-teman, kita bisa mengajak teman-teman yang lain, bahkan bisa menolong dosen misalkan. Jadi kita, ayo semuanya kita keluar. Nah gitu, bisa kita cari tempuh titik yang lebih aman gitu. Jadi teman-teman yang di luar sana, perlu kita mengetahui, karena itu ilmu. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Gitu, dimanapun pun kita berada, jika ada ilmu, semua akan terasa lebih mudah, apa, lebih mudah,
0: gampang, ya?
1: Lebih gampang. Tapi jika tidak ada ilmu, jangankan untuk mencari pertolongan untuk diri sendiri, tapi untuk mencari informasi aja kita nggak tahu kenapa, karena kita tidak ada ilmu. Tapi dengan adanya ilmu, kita cari tahu, oh ini lagi aku dalam mengalami bencana nih, bagaimana nih? Oh ya aku tahu nih, ada ini nomor untuk menelepon orang yang bisa menolong saya misalkan. Jadi kita sudah tahu kenapa, karena itu kan dari ilmu tadi. Jika tidak ada ilmu, maka kita tidak tahu.
0: Iya, gitu. Baik. Dan tentunya kita melihat juga nih Pipi ya, dan juga terkadang kita sering melihat ya di saat kecelakaan ini ya. Tentunya di saat kecelakaan terjadi seperti kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, terkadang lebih kita melihat remaja itu lebih kuat ya ilmunya, memposting dulu nih, inilah foto dulu, ini live dulu nih, khususnya kepada masyarakat nih ya. Biasanya ada bencana, kita lebih utamakan live dulu nih, aksinya itu menyampaikan informasinya, kita videokan, kita live melalui media sosial ya kan, untuk diupdate itu, apakah itu sebagai bentuk sigap bencana tuh Pipi?
1: Itu sama sekali bukan sigap bencana, Pipi. Kenapa? Karena itu lebih kayak orang mencari view gitu.
0: Iya, mencari momen ya.
1: Iya, karena kan kalau emang kita nih, jangan bahas tentang siap siaga bencana. Rasa empati kita nih.
0: Empati.
1: Misalkan nih kita di posisi itu, di videoin oleh orang lain, gimana sih perasaan kita? Pasti sakit kan?
0: Betul, betul.
1: Gitu juga kita sebagai masyarakat, manusia yang diciptakan ada rasa empati. Setidaknya jika kita tidak mampu menolong orang tersebut yang berkecelakaan, setidaknya kita mampu untuk menjaga tangan kita agar tidak memvideokan orang tersebut.
0: Iya. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu, jangan sampai menyusahkan orang itu ya. Iya, tentunya kita banyak melihat nih aksi-aksi nih seperti kecelakaan nih. Ini telah terjadi kecelakaan, bukan pertolongan dulu yang dilakukan ya Pipi ya. Itu sangat mengecewakan juga ya. Kita melihat ya, tentunya kenapa nggak dilakukan penolongan pertama sehingga banyak terjadinya kelalaian ya, termasuk mengalami korban ya. Ya karena kurangnya pertolongan, karena era milenial sekarang ini lebih banyak posting dulu ya, posting update dulu status, bukan menolong, bahkan dia malah menyampaikan informasi telah terjadi kecelakaan ini, telah terjadi kebakaran ini, telah terjadi ini, lebih banyak orang menonton dan menyaksikan, bukan memberikan pertolongan ya.
1: Betul.
0: Iya, itu menjadi sebuah tolak ukur ya bagi Pipi ya. Tentunya sebagai penyemangat nih di kesempatan pagi ini, kita mengajak masyarakat dan pendengar ya, khususnya teman Pro 2 yang saat ini mendengar dan masih membersamai bersama kita dalam perbincangan membentuk remaja siaga bencana. Tentunya jenis bencana ini tidak serta-merta bencana alam ya. Tentunya bencana juga itu termasuk musibah juga, bencana juga ya. Kebakaran, kebakaran pada rumah ya, pada kecelakaan. Tentunya edukasi dan dedikasi yang mungkin ya selaku mahasiswi yang bisa kita berikan yang terbaik. Tentunya orang tua memberikan pendidikan tertinggi ini tentunya untuk bisa memasyarakatkan gitu ya pada diri sendirinya, dan juga mendapatkan bekal-bekal ilmu yang mungkin tidak dapat di sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. Silakan Pipi.
1: Kalau untuk itu untuk misalkan ini yang di rumah, siapkan kotak P3K itu wajib. Kenapa wajib? Karena itu kan di situ sudah lengkap ya, kotak P3K itu kayak perban, terus etanol,
0: betadine,
1: terus betadine, terus kayak beberapa lagi
0: kemkasa, itu perlu, kapas ya.
1: Itu perlu misalkan jangan jauh-jauh nih, misalkan jadi jatuh luka, itu kan sudah ada perlengkapannya. Itu tidak mahal loh, belinya murah itu. Tinggal kita pergi, kita beli, terus kita simpan di rumah. Itu kan tidak membuang-buang uang ya, daripada jajan tidak penting gitu, tapi itu penting. Tinggal kita beli, kita taruh di rumah gitu. Terus kalau misalkan ini di rumah nih, misalkan kita mengalami luka, luka fatal, misalkan terjadi, misalkan jatuh nih, patah misalkan patah, bagaimana sih cara kita mengatasinya itu? Misalkan kita terjadi di kaki, kita angkat kaki kita agar aliran darah itu tidak apa,
0: membeku,
1: tidak
0: ya?
1: Membeku, biar darahnya tidak terus keluar, ataupun kita tutup dengan kain. Itu biar untuk mencegah sebelum kita datang langsung ke rumah sakit. Sebenarnya banyak sih cara-cara mudah, cuman inilah itu masyarakat ini kadang, jangankan masyarakat remaja, enggan mencari ilmu gitu.
0: Enggan ya. Lebih menariknya dengan permainan game ya.
1: Iya betul.
0: Iya, tentunya tongkrongan di warung kopi itu tentunya lebih asik. Dan lebih asik lagi membahas yang lebih penting, begitu ya Pipi ya. Tentunya habiskan waktu Anda kepada masyarakat dan juga kepada sanak keluarga, khususnya pada diri sendiri Pipi ya. Iya. Baik teman Pro 2, dari pembahasan hari ini, pagi hari ini, bisa menyimpulkan bahwa kesiapsiagaan bencana perlu ditanamkan sejak usia muda. Tentunya PMI melalui kegiatan Kepalang Merahan dan PMR menjadi salah satu wadah bagi remaja untuk belajar tentang kemanusiaan, kepedulian, kerjasama, pertolongan pertama, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Tentunya menjadi remaja siaga bencana bukan berarti harus menghadapi bahaya sendiri, tetapi tahu bagaimana menjaga diri, membantu sesuai kemampuan, mengikuti arahan petugas, dan tidak panik ketika menghadapi bencana. Mari bersama-sama membangun generasi muda yang peduli, tangguh, sigap, dan siap membantu sesama. Dan juga kita minta closing statement dari adik kita Pipi ya, untuk adik-adik remaja, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang mendengarkan, yang masih membersamai di kesempatan pagi hari ini. Harapan Pipi terhadap wilayah kita yang rawan bencana.
1: Terutama tuh jangan lupa terus dengerin Pro 2, karena salah satunya tuh informasi tak akurat sekarang itu ada berada di RRI. Kenapa? Karena salah satunya tuh kira nih banyak nih apa berita-berita hoax itu. Terus kita juga harus mencari informasi sebanyak-banyak mungkin tentang bencana. Terus kita juga harus siap-siaga pada diri kita, yaitu menjaga kesehatan, menyediakan tas untuk perlengkapan medis. Terus kita juga harus tahu jalur-jalur evaluasi, dan kita juga harus menyediakan nomor-nomor untuk bisa kita hubungi gitu.
0: Iya, baik. Tentunya selain harapan, mungkin ada penekanan nih, sikap dari para orang tua untuk diturunkan kepada anak-anaknya ini dalam hal kesibukan. Mungkin Pipi ada berharap ini orang tua lebih mengawasi, lebih intens ya, untuk menekankan kepada anak-anaknya di rumah untuk lebih peka dan rasa peduli langkah siap persiapan untuk kebencanaan pada diri sendiri.
1: Kalau untuk orang tua ya, usahakan mengajak anak, jangan membiarkan anak terlalu fokus ke gadget. Misalkan mengajak anak untuk mengikuti apa kesiapsiagaan, misalkan mempelajari hal-hal dasar, misalkan alat-alat di rumah itu yang bisa menolong kita. Jadi diharapkan memang untuk kepada orang tua mengajak atau mengumpulkan semua anggota keluarga agar mampu memahami apa itu bencana, kenali itu apa bencana, bagaimana cara menanganinya, dan apa langkah selanjutnya setelah kita mengetahui bencana ini dan kemana arah evaluasi.
0: Iya, baik. Cukup itu aja, Pipih, mungkin dalam perbincangan ringan kita ini ya. Semoga mendapat respon atau tanggapan ya, dan juga edukasi dalam hal kebencanaan ya. Dan juga kita berharap ya, penuh harapan di balik rasa empati, juga membangun, membantu sesuai kemampuan, mengikuti, dan juga tidak panik ya saat bencana akan menerpa kita. Tentunya mari kita bangun generasi muda yang peduli, tangguh, sigap, dan siap membantu sesama. Tentunya kenali resikonya, siapkan diri, peduli sesama. Salam kemanusiaan dari Pro2 RRI Melabu. Tentunya saya, Hendy, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan di pagi hari ini. Tentunya bersama adik kita Pipi yang sudah memberikan edukasi dan juga dedikasi ya dalam hal kebencanaan. Teman Pro2 Melabu, tak terasa kebersamaan kita di pada pagi ini harus sampai di penghujung. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani, dan juga semangat buat bersama Pro2. Semoga apa yang kita bahas di pagi ini tentang mengenal PMI dan membentuk remaja siaga bencana bisa menjadi bekal untuk kita semua agar lebih peduli, lebih siap, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Jaga kesehatan, jaga diri, dan jangan lupa untuk terus berbuat baik kepada sesama. Saya Hendy pamit undur diri. Sampai jumpa di perjumpaan sepada berikutnya. Tetap di Pro2 RRI Melabu, sahabat terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro2. Semangat pagi, positif harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabu, teman terbaik kamu.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir ya buat teman Pro 2, nemenin teman Pro 2 pastinya dengan lagu-lagu seru dan juga informasi up to date. Selama beberapa jam ke depan kita akan mendengarkan lagu-lagu pilihan Tia ya teman Pro 2 buat nemenin pagi teman Pro 2. Dan juga jangan lupa nanti di jam 11.30 kita akan ada program UMKM Corner. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sfinkter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: 90,3 Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, punya Tia punya informasi buat teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan juga hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI yang kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia. Di angkasa
1: raih mimpi kita bersama,
2: di panggung ini kita bersuara.
0: Nah, untuk persyaratan lombanya, teman Pro 2 adalah warga negara Indonesia atau WNI berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, kemudian memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan tentunya siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo teman Pro 2, segera daftarkan diri kamu di mana pendaftaran sudah dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar secara online di website bintangradio.rri.id atau kamu bisa datang langsung ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh, Aceh Barat. Untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id, Instagram @rri_melabuh, dan juga Instagram @pro2melabuh, atau kamu bisa menghubungi nomor Pro 2 di 0811 6877 903. Ayo teman Pro 2, tunjukkan bakat kamu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh di Bintang Radio RRI Melabuh 2026.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai
2: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

Semumpung sama 3 Pro 2 RR Momo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Netawan Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasnya kita lansir dari rri.co.id. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan hari Kamis 27 Agustus 2026. Pelemahan sebesar Rp27.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Di mana berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.723.000, di mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.750.000 per gram, di mana logam mulia menyediakan emas Antam dalam beragam pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat, di mana produknya tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing di tahun pre-2. Berikut adalah rincian harga emas Antam logam mulia pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Untuk harga emas Antam 0,5 gram itu di harga Rp1.411.500, kemudian untuk di harga 1 gram emas Antam yaitu di harga Rp2.723.000. Kemudian untuk di ukuran 5 gram itu dipatok harga di Rp13.390.000, kemudian untuk di 10 gram di angka Rp26.725.000 nih teman pro 2. Kemudian untuk di ukuran 25 gram ada di angka Rp66.687.000. Kemudian untuk ukuran 50 gram itu di angka Rp133.295.000, dan untuk ukuran 100 gram itu di angka Rp266.512.000 nih tahun pre 2. Nah, data harga emas tersebut diperbaharui secara berkala melalui situs resmi logam mulia, di mana investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat ke teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Momo, teman terbaik kamu.

0: hari ini?
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalenambas Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya?
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,3 Prodi Bayar Rimu Wabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun 2. Nah, Tia punya informasi buat tahun 2. Berhubung sekarang udah tanggal tua, tahun 2. Sekarang udah tanggal 27. Tia punya rekomendasi ide masak hemat yang kreatif buat tahun 2, khususnya di tanggal tua nih tahun 2. Yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Dimana tanggal tua sering banget datang bersama satu persoalan klasik ya tahun 2. Dimana isi dompet mulai menipis, sementara urusan makan itu tetap harus jalan setiap hari. Tapi kondisi tersebut tidak selalu harus mengandalkan mie instan atau makanan seadanya tahun 2. Dengan bahan yang sederhana itu seperti telur, tahu, tempe, sayuran, dan juga nasi sisa, itu dapur justru bisa menjadi tempat untuk kita menguji kreativitas kita nih tahun 2. Nah, memasuki akhir bulan itu menu rumahan yang hemat itu tetap dapat dibuat menarik dengan mengolah bahan yang mudah ditemukan dan menjadi hidangan yang berbeda nih tahun 2. Contohnya kayak nasi sisa itu bisa diolah menjadi nasi goreng sayur atau nasi telur. Sementara tahu dan tempe itu bisa dimasak menjadi tumisan, kemudian bisa dipepes, orek hingga campuran telur dadar nih teman perdua. Di mana Kementerian Kesehatan RI menyebut telur, tahu dan juga tempe sebagai contoh sumber protein yang dapat menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang nih teman perdua. Di mana Kemenkes juga menekankan bahwasannya makanan bergizi itu enggak harus berasal dari bahan pangan yang mahal, di mana pemilihan bahan yang mudah ditemukan, segar pastinya ya, dan juga kaya nutrisi serta sesuai kebutuhan itu dapat membantu masyarakat menyiasati pengeluaran pangan terutama di tanggal tua nih tanggal 2. Di mana pilihan pertama yang bisa kamu coba adalah nasi goreng sederhana, di mana ada nasi putih yang mungkin kamu sisa dari makan malam gitu ya, dapat dipadukan dengan telur, irisan sayur, bawang dan juga bumbu dapur yang tersedia apa aja yang ada di rumah kamu sisa untuk apa ya, belanja bulanan kemarin ya, bulan ini ya. Selain menghemat bahan, cara ini juga membantu mengurangi makanan yang terbuang ataupun food waste nih teman perdua. Nah, menu berikutnya adalah telur dadar sayur, di mana telur itu cukup kamu kocok bersama daun bawang, wortel, kol ataupun sayuran lain yang tersedia di rumah kamu. Di mana menu sederhana ini dapat menjadi lauk sekaligus cara untuk menambahkan sayuran ke dalam makanan nih. Misalnya teman perdua mungkin susah makan sayur atau kamu punya anak yang susah makan sayur, mungkin cara ini bisa kamu terapkan nih teman perdua. Nah, bagi pecinta tahu dan juga tempe, dua bahan tersebut juga bisa dibuat lebih variatif, di mana tempe dapat kamu olah menjadi orek tempe, tempe tumis kecap ataupun tempe goreng dengan sambal sederhana. Sedangkan untuk tahu, itu kamu bisa masak menjadi pepes, tumisan, atau dicampurkan ke dalam sup sayuran. Di mana Kementerian Kesehatan itu bahkan memasukkan pepes tahu, opor tahu, dan tempe, serta tumis kangkung, sayur asam, serta capcay sebagai contoh hidangan yang dapat dibuat dari bahan yang relatif sederhana tetapi tetap bergizi nih teman perdua. Di mana tempe sendiri itu juga memiliki nilai gizi yang dikenal sebagai salah satu pangan yang terjangkau. Di mana ada penelitian yang terbitkan dalam jurnal Mutu Pangan PB University itu menyebut tempe sebagai pangan yang bernutrisi, sehat dan juga terjangkau meskipun aspek keamanan dan higienitas dalam proses produksinya itu tetap harus diperhatikan ya. Dimana agar pengeluaran semakin terkendali, memasak juga dapat dimulai dari perencanaan. Dimana bahan yang sudah tersedia di rumah sebaiknya diperiksa dulu sebelum belanja, kemudian membuat daftar menu beberapa hari ke depan itu bisa membantu banget untuk menghindari pembelian bahan yang sebenarnya belum diperlukan nih tahun perdua. Nah, meski sedang menghemat, aspek gizi juga tetap kamu harus perhatikan ya teman perdua, di mana melalui panduan dari Kemenkes itu yaitu adalah isi piringku mengingatkan bahwa tubuh membutuhkan makanan yang beragam mencakup karbohidrat, protein, sayuran dan juga buah. Dimana tidak ada satu bahan makanan yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi tubuh sehingga keberagaman makanan tetap penting. Karena itu tanggal tua itu enggak harus identik dengan menu-menu yang bosenin ya, kayak misalnya telur ceplok mulu ya. Dengan memanfaatkan bahan yang ada, memilih pangan-panganan lokal, kemudian berani mengolah satu bahan menjadi beberapa jenis hidangan, pengeluaran itu bisa ditekan tanpa mengorbankan variasi makanan. Nah, pada akhirnya dompet boleh tipis menjelang akhir bulan, tapi kreativitas di dapur justru harus semakin tebal nih tahun 2. Jadi kita tuh harus kreatif dan jangan sedih walaupun tanggal tua dan gajian masih beberapa hari lagi ya. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Mobile, teman terbaik kamu.

pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh. Karena saat lagi ini kita lagi siap-siap ya teman Pro 2. Saat lagi nanti di jam 11.30 kita akan mulai perbincangan kita nih di UMKM Corner. Tentunya hari ini Tia punya, Tia gak sendiri ya, ada narasumber yang oke banget nih. Ada apa namanya, UMKM makanan, jajanan, pokoknya enak banget deh teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Baik lagi bareng Tia, yang pastinya setiap hari Kamis jam 11.30 kita udah masuk program UMKM Corner. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa nih teman Pro 2? UMKM yang kan kita banyak ya, kalau misalnya UMKM tuh tahu ada yang makanan, ada yang mungkin jual apa ya, pakaian gitu ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 siap-siap mungkin keroncongan ya teman Pro 2. Karena hari ini kita udah kedatangan tamu, di mana tuh tema hari ini ya teman Pro 2. Hari ini adalah temanya rahasia lezat di balik dapur Mamak Medi nih teman Pro 2. Aduh, udah denger kata lezat dan dapur, pasti nih pembahasannya buat perut keroncongan ya. Apalagi sekarang udah jam 11:30, ini jam-jam rawan udah mendekati makan siang nih teman Pro 2. Dan masih hari ini kita nggak sendiri, kita akan bahas tema hari ini. Udah datang bersama kita, udah hadir di studio Pro 2, itu ada Kak Nur Habib Biba, itu selaku owner dapur Mama Medi nih. Assalamualaikum Kak Nur.
1: Halo, assalamualaikum juga.
0: Oke, waalaikumsalam. Baik kabarnya Kak. Kakak gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak? Banyak orderan?
1: Iya, banyak orderan
0: ya.
1: Nasi maulid kayak gitu.
0: Nasi maulid. Oh iya, karena kita baru memperingati Maulid Nabi ya teman Pro 2. Biasanya kalau untuk wilayah Aceh Barat nih benar-benar meriah ya Kak ya, untuk peringatan Maulid Nabi. Itu lagi banyak orderan maulid ya Kak ya.
1: Dari WA kayak gitu, dari IG, dari YouTube juga kayak gitu.
0: Oke, berarti memang lagi sibuk. Tapi alhamdulillah banget ya teman Pro 2 nyempetin ya Kak Inur buat sharing-sharing ataupun bagi-bagi pengalaman seputar UMKM yang makanan ya Kak ya. Jadi teman-teman Pro 2 mungkin yang menjalani usaha yang serupa atau kepikiran buat menjalankan usaha yang serupa ya UMKM atau berjualan makanan, baik dari rumah ya, dari dapur sendiri gitu ya Kak ya, ataupun mungkin berencana untuk buat toko, jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2. Dengerin mungkin ada tips-tips ya dari Kak Nur nanti ya teman Pro 2. Oke, sebelum lebih jauh ya Kak Nur ya, kita kan mau kasih tahu dulu nih ya ke teman Pro 2. Kenapa sih Kak awalnya itu kepikiran namanya dapur Mama Medi? Karena kan Kakak namanya Nur ya, Nur Habibah. Kenapa bisa jadi Mama Medi gitu? Karena, boleh dijelasin Kak?
1: Karena anak pertama Medi.
0: Oh, itu anak
1: kepikiran
0: pertama.
1: Namanya dapur Mama Medi aja.
0: Oke.
1: Banyak orang yang tahu Mama Medi, panggilan di kampung kayak gitu. Di rumah-rumah.
0: Biasanya Mama Medi gitu ya.
1: Iya, Mama Medi.
0: Oke. Nah, sebelumnya kenapa Kak kepikiran, kan UMKM banyak nih ya. Kadang ada orang jual mungkin barang gitu, kerajinan. Kenapa Kakak berpikir jualnya makanan, atau memang Kakak lagi hobi masak gitu?
1: Iya, lagi hobi masak. Suka aja masak kayak gitu.
0: Suka. Pertama kali itu Kakak masak apa nih? Pertama kali mau kepikiran buat jualan ini ya. Masaknya itu masak produk apa nih Kak? Mau cemilan kah atau nasi dulu yang pertama?
1: Cilok sama es lumut. Ya, itu yang pertama kali.
0: Itu yang pertama kali, cilok sama es lumut.
1: Iya, cuma dua macam kayak gitu. Itu langsung orang order dari WA kayak gitu. Dari YouTube, IG.
0: Ciloknya.
1: Ya, cilok yang banyak laku.
0: Oke.
1: Setiap bulannya ada pesanan cilok 50 dari pengajian.
0: Oh, banyak ya, Kak. Karena kalau misalnya kayak cemilan ini, semua acara itu masuk gitu ya?
1: Iya, masuk. Karena cilok itu bisa untuk makan nasi juga.
0: Bisa buat lauk ya. Bisa buat lauk. Karena kan bumbunya bumbu kacang, pastinya kan gurih gitu ya, Kak.
1: Ada
0: jadi
1: yang pedas juga.
0: Bisa request.
1: Iya.
0: Berarti bisa buat semua kalangan ya? Kalau mungkin nggak pedas itu untuk anak-anak gitu
1: untuk
0: ya?
1: Iya, untuk anak-anak.
0: Kalau misalnya pedas mungkin kayak yang kita-kita dewasa.
1: Iya, dewasa.
0: Apalagi lagi galau nih, teman Pro 2. Kita butuh makanan pedas. Cocok nih buat cilok bumbu kacang yang pedas nih teman Pro 2.
1: Nanti pedasnya ada es lumutnya yang dingin.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi pas banget ya kan, lagi panas-panas ya. Cuaca kan semangat sekarang 2 hari ini teman Pro 2 ya, memang lagi ngejreng banget ya Kak ya. Jadi mungkin pas banget buat teman Pro 2 nyobain nih produknya Kak Nur nih ya, pastinya di dapur Mama Medi ya. Oke. Nah, berarti kan tadi Kakak ceritanya lagi hobi masak gitu ya. Terus kepikiran buat jualan nih,
1: jualan
0: cilok
1: kayak gitu.
0: Sama es lumut gitu. Jadi awalnya tuh lebih ke kerabat-kerabat atau tetangga dulu ya, Kak ya?
1: Tetangga-tetangga dulu kayak gitu. Tempat-tempat pengajian.
0: Berarti memang lingkungan sekitar dulu, baru sekitar, pada akhirnya Kakak buat medsos ya. Baru banyak gitu ke orderannya.
1: Dari WA dulu kayak gitu. Baru dari mensos, dari IG. Pokoknya Insya Allah udah laku seluruh Aceh Barat lah,
0: oh,
1: kayak gitu.
0: Alhamdulillah ya, ya kak.
1: Tapi belum tahu apa namanya.
0: Oke. Okay. Ya. Oh tadi awalnya memang belum ada namanya.
1: Iya, belum ada namanya kayak gitu.
0: Berarti kayak memang lebih ke personal aja dulu pesannya ya kak. Baru pada akhirnya buat nama dapur Mama Medi.
1: Mama Medi.
0: Oh,
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Kepikiran aja kayak gitu. Nanti orang-orang bisa tahu gitu.
0: Itu setelah berapa lama kak, kakak mulai pada akhirnya serius untuk mungkin explore menu lain gitu ya. Itu sejak udah berapa lama berjalan ini kakak jualan?
1: Udah selama 3 bulan.
0: 3 bulan baru kepikiran untuk ini kayaknya serius bisa nih gitu ya.
1: Baru bisa buat namanya apa kayak gitu.
0: Oke, okay. Karena buat teman Pro 2 mungkin kalau misalnya masih kita nerima-nerima orderan personal mungkin ya. Sayang banget ya Kak kalau misalnya kita enggak kembangin jadi punya nama sendiri gitu ya.
1: Nama sendiri ya. Nanti orang-orang pun enggak tahu mau pesannya di mana kayak
0: bener.
1: Gitu. Apa namanya?
0: Karena kan kalau misalnya kita belum nge-branding produk kita bisa aja nanti oh itu punya aku gitu, bisa diklaim orang gitu ya kak. Oke, jadi buat teman Pro 2 mungkin yang mau kepikiran buat usaha langsung aja mungkin ya tentuin nama usaha kamu apa, karena nanti kalau misalnya itu juga bisa buat semangat kita ya kak. Kalau misalnya kita buat nama itu pasti buat kita lebih semangat lagi untuk cari menu lain gitu pastinya, dan serius bertahan untuk jualan kayak gini gitu ya kak. Oke, nah itu kan tadi pertama kali produk yang dijual itu es lumut sama cilok gitu. Kemudian setelah itu kakak jualan di menu apa lagi nih?
1: Nasi kulah kayak gini, nasi kulah khas Aceh kayak gini. Banyak orang sekarang yang nasi kulah kayak gini.
0: Oh, kalau nasi kulah itu mungkin kalau orang Aceh mungkin udah gak familiar ya kak. Kalau kan pendengarnya mungkin nggak semuanya orang Aceh ini ya. Boleh jelasin nggak sih kak nasi kulah itu sebenarnya nasinya isinya apa aja, terus bumbunya gimana?
1: Nasinya nasi biasa aja, nasi putih nasi kayak gitu. Isinya dalam daun kayak gini. Orang suka kayak gitu, wanginya, wangi dari daunnya kayak gitu. Dari berasnya, beras yang premium kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dipilih.
0: Kayak lauk pendampingnya atau sayurnya tuh isinya biasanya apa aja, Kak?
1: Biasanya sambal.
0: Oh, sambal.
1: Ya. Sambal terasi kayak gitu, tambah sayur kayak gitu.
0: Tambah
1: enak.
0: Tambah sayur. Oke. Okay.
1: Kalau jadi, lagi-lagi di pantai enak makannya.
0: Jadi memang menggugah selera ya, apalagi teman produk. Ini jam-jam rawan ya, Kak. Jam makan siang. Pastinya memang kalau kita ngebayangin ada nasi pakai sambal terasi gitu ya. Pastinya kan aduh mulai keroncongan nih perutnya. Oke, okay. Itu kan tadi perjalanan dari awal gini ya kak. Ternyata respon orang itu positif gitu ya kak. Jadi awal-awalnya tuh pertama kali dipesan gitu ya kak. Awalnya kan tadi dipesan 50 porsi ya kak untuk cilok. Itu kakak deg-degan gak sih kak sama komentar orang?
1: Insya Allah enggak.
0: Insya
1: biasa
0: Allah enggak.
1: Aja.
0: Itu udah pede gitu ya.
1: Udah pede, biasa aja.
0: Respon orang tuh gimana tuh kak waktu pertama kali nyobain produknya kakak?
1: Alhamdulillah. Pas katanya, bumbunya pas, nanti kak jangan diubah lagi bumbunya katanya, udah pas kayak gini, itu aja.
0: Berarti alhamdulillah ya responnya positif ya kak
1: positif.
0: Ya. Tapi pernah nggak sih kakak dapet respon, ini videonya kayaknya kurang nih gitu, pernah nggak sih kakak dapet kayak gitu?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah
1: belum,
0: ya, belum ya.
1: Belum
0: ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya seandainya ada, itu berarti untuk pembelajaran kita ya kak ya, mungkin ini ataupun kita bisa cek nggak langsung rubah gitu ya kak, karena kan memang selera orang beda-beda ya gitu. Oke, okay. Nah itu tadi kan ada beberapa produk yang kakak jual, pada akhirnya kan tadi cilok sama es lumut, abis itu kakak jual nasi, nah kan memutuskan untuk buat bolu, nah itu di kapan itu kak? Apakah ada tiba-tiba pesan, aduh kak buat bolu dong gitu?
1: Iya bolu yang lagi viral, bolu harga 10.000 kayak gitu.
0: Oh harga 10.000 itu bolu apa kak?
1: Bolu terban juga. Rasanya beda-beda, ada rasa coklat, rasa apalah kayak gitu.
0: Jadi memang sesuai requestan ya, pengennya
1: sesuai,
0: rasa apa gitu
1: rasa pandan.
0: Ya. Oke, nanti ini ada info juga yang kita lihat flyer ya kak. Ngelihat flyernya aja teman Pro 2 kayak, aduh nyegerin banget gitu ya. Apalagi es lumutnya warna pink ya kak. Jadi cerah banget, terus ada cilok, kemudian ada jeli kelapa muda. Itu kayaknya memang seger banget sih ya kak. Kalau jeli kelapa muda biasa kakak jual di harga berapa?
1: Di harga 5.000.
0: 5.000, satu cup ya.
1: Iya, satu cup.
0: Itu murah banget ya teman Pro 2. Pas nih teman Pro 2, ini kita kan lagi cuaca lagi jeder banget ya, cuacanya lagi bener-bener.
1: Itu jelinya kelapa asli.
0: Kelapa asli lagi kan, itu nyegerin banget nih tangan Pro 2. Jadi dengan cocok banget kalau misalnya teman Pro 2 lagi lagi mungkin kumpul-kumpul di kampus gitu ya Kak, bingung nih cuacanya panas banget mau jajan apa, mungkin bisa apa ya, bisa pesan gitu, pesan, mungkin ya ke kakak gitu kan. Mungkin bisa kalau misalnya lewat WA gitu ya Kak, bisa diantarnya atau diambil sama mereka? Iya,
1: kalau di kawasan Melabu bisa diantar langsung.
0: Oh, bisa diantar
1: tempat,
0: langsung.
1: Ya,
0: okay.
1: Di kawasan Melabu aja kayak gitu.
0: Kalau misal ke kawasan kampus kira-kira gitu Kak?
1: Insya Allah
0: bisa
1: di Melabu
0: ya.
1: Insya Allah bisa diantar.
0: Wah, pas banget datang sama Prado.
1: Pesannya apa, 2 jam lagi yang perlu kayak gitu.
0: 2 jam lagi gitu ya. Oke. Jadi pas banget nih teman Pro 2. Jadi kalau teman Pro 2 mungkin di kampus, aduh aku galau nih ya, pengen jajan apa, tapi kamu kumpulin orang banyak dulu dong, jangan kamu pesan satu kamu minta antar gitu.
1: Iya, bisa diantar
0: Iya, jadi buat teman produk mungkin bingung nih, kan 5.000-5.000 nih, kamu sum-suman nih sama teman-teman lain buat jajan itu pas banget nih buat teman produk yang mungkin lagi nunggu jam kuliah selanjutnya gitu ya Kak ya. Oke, nah ini kan sebelumnya pasti gak mungkin langsung banyak gini orderannya Kak, pasti kan ada sepinya. Nah gimana nih Kakak kira-kira mengatasin mungkin tantangan ya, karena kan kita harus konsisten ya jualannya gini, tapi kan namanya jualan pasti ada pasang surut ya Kak, ada yang lagi rame banget gitu ya, ada yang lagi sepi. Nah kira-kira gimana nih cara Kakak bertahan gitu ya, apalagi kan sekarang semua serba naik gitu ya Kak, bahan-bahan baku semua serba naik, gimana nih kira-kira Kakak mengatasi mungkin lagi sepi orderan atau barang-barang bahan baku lagi naik, gimana nih Kakak cara mengatasi supaya usaha tetap bisa jalan gitu?
1: Kak Inur biasanya beli barangnya sebelum orang pesan kayak gitu. Sesudah orang pesan kita nggak capek lagi nanti cari-cari gitu.
0: Oh,
1: kita harus bersabar lah. Misalnya kapan orang pesan udah ada barang.
0: Berarti memang harus ini ya Kak, kita kalau misalnya mau buat yang partai besar kita gak bisa belanja dulu ya. Memang harus ada yang pesan dulu gitu ya.
1: Harus ada yang pesan dulu kayak itu.
0: Supaya memang gak mubazir ya. Karena kan kita kalau misalnya nyetok bisa ada kemungkinan gak terbeli gitu ya, gak ada yang beli gitu, ujung-ujungnya kan kebuang kan sayang gitu ya Kak. Oke, nah kalau misalnya nih ya Kak, dari semua yang Kakak jual, kayak ada cilok, ada es jeli kelapa, es lumut, ada bolu gitu ya. Nah itu yang paling best seller, yang paling banyak banget orang beli itu produk yang mana Kak?
1: Cilok sama nasi kulah. Cilok, nasi kulah, nah es lumut.
0: Es lumut, tiga
1: macam
0: itu ya.
1: Itu yang paling laris sekarang.
0: Paling laris. Berarti yang pesan itu apakah ibu-ibu pengajian atau ada yang
1: ada
0: anak-anak muda juga pesan?
1: Ada ibu-ibu pengajian, anak kampus, orang-orang itu, Kapolres ada juga.
0: Oh, untuk acara mereka.
1: Untuk acara mereka, pengajian. Misalnya di pengajian ada cilok harganya 3.000 kayak gitu. Dari harga 3.000 sampai 5.000.
0: Berarti cilok kan harganya 3.000 sampai
1: 5.000.
0: Oke, yang 3.000 tuh isinya berapa
1: isinya
0: itu, Pak?
1: Isinya kecil lagi dari sini, dari ini.
0: Oh, kecil. Kalau yang ini ukuran ini berapa?
1: Ukuran 5.000.
0: Itu ukuran 5.000. Banyak loh teman Pro 2 goceng ya. Goceng, kamu punya 10.000 kamu bisa dapat cilok sama air kelapa, es jeli kelapa kenyang pas di teman Pro 2. Buat teman Pro 2 mungkin yang belum dapat kiriman dari orang tuanya yang masih merantau, tahu mungkin, aduh aku mau makan siang apa, cocok banget ya, udah seger kenyang ya. Pastinya kan bisa request, bisa pedes atau enggak ya Kak, karena biasanya kalau anak cewek apalagi lagi mens nih ya, pasti craving banget makanan pedes nih, cocok banget teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, ini kita tadi kan udah ngobrolin ya Kak, perjuangannya gimana dibalik apa namanya orderan yang banyak gitu ya, kira-kira pernah gak sih Kakak ngerasa kayak aduh kok sepi banget ya, ini gimana cara muterin modalnya, itu kira-kira pernah gak sih Kakak ngerasa yang seperti itu?
1: Kalau Kak Inur enggak ya, enggak terpikir kayak gitu.
0: Oh enggak terpikir ya. Jadi kayak emang dijalanin aja ya Kak?
1: Jalanin aja apa yang Allah tuh
0: Allah kasih pesanan
1: kita harus
0: berapa.
1: Bersabar gitu.
0: Kita harus bersabar, jadi pasti namanya rezeki tuh gak akan ketukar gitu ya Kak. Jadi kita syukuri mau dapat orderan sedikit, dapat orderan banyak, itu memang harus disyukurin gitu ya Kak. Jadi memang gak jadi beban gitu buat ya Kak ya.
1: Jadi beban.
0: Jadi itu bisa jadi tips loh buat teman Pro 2 yang mungkin baru mau buka usaha, kalau misalnya baru buka nih rame tiba-tiba redup gitu kan. Itu jangan pesimis dulu, karena memang mungkin dibalik itu ada sesuatu yang harus kita perbaiki mungkin ya Kak gitu. Oke, nah setelah ini Kakak mau ada apa, menu baru kah setelah ada beberapa menu ini?
1: Insya Allah nggak ada lagi.
0: Belum
1: cukup,
0: ada.
1: Cukup ini aja dulu. Ini aja yang dulu. Udah ada pesanan orang dari orang semua kayak itu. Udah kenal lah kayak itu.
0: Oke, kalau misalnya ada orang kepingin, aduh kak buatin ini dong gitu. Kira-kira mau nggak kak?
1: Insya Allah mau.
0: Insya Allah mau ya. Jadi buat Tamu Pro 2 mungkin yang udah apa namanya langganan mungkin ya cilok atau nasinya Kak Inur itu mungkin kamu bisa, aduh kak buatin ini dong gitu ya. Buat mungkin menambah-nambah menunya Kak Inur ya. Ataupun,
1: kalau bolu ada yang harga 10.000, ada 25, yang jumbonya 50.
0: Yang jumbonya 50. Kalau yang jumbo itu biasanya bolu jenis apa itu kak?
1: Derban.
0: Bolu turban juga, oke. Itu berarti kan disesuaikan juga ya untuk
1: harganya kayak gitu, barangnya juga,
0: bahan-bahannya,
1: bahannya.
0: Gitu. Boleh kak di iniin aja senyamannya, nggak apa-apa. Di kebelakangin lagi mungkin biar kakaknya nyaman. Oke. Nah kalau misalnya pernah nggak sih kak apa namanya request dari anak-anak pada akhirnya jadi menu?
1: Ada.
0: Itu yang di menu apa itu kak?
1: Mie Aceh, mie goreng.
0: Mie goreng. Ya.
1: Kalau di TK Jaisin, Jalan Purnama itu dia mie goreng setiap minggunya.
0: Ya. Oh, setiap minggu pasti pesan mie goreng.
1: Iya, harga 3.000.
0: 3.000. Ya. Jadi emang ekonomis banget ya kak ya. Kalau boleh di rate gitu ya kak harganya, yang kakak produk yang kakak jual itu dari harga berapa sampai harga berapa?
1: Dari harga 3.000 sampai 15 kayak gitu.
0: Sampai 15.000 itu untuk produk?
1: Produk cilok, nasi kula, donat, gitu. Pokoknya banyak lah yang lain-lain.
0: Oke, kalau nasi itu di harga berapa kak?
1: Di harga 5.000.
0: 5.000 sampai
1: 5.000.
0: 15 ada.
1: Sampai 15.
0: Sampai 15.000. Yeah. Oke. Nah ini kan kadang anak muda ya kak, kalau kakak kan mungkin tadi informasinya kak kelahiran 95 itu berarti masih muda banget ya Taman Pro 2. Jadi buat Taman Pro 2 mungkin yang kepikiran, aduh aku masih muda emang aku udah bisa usaha gitu ya. Pastinya bisa Taman Pro 2 apalagi kalau misalnya kamu punya ide-ide kreatif mungkin ya buat-buat makanan kekinian itu pasti bisa banget bisa, ya Taman Pro 2. Apalagi kita anak muda pakai medsos ya kak. Nah ini ada medsosnya gak kak?
1: Ada.
0: Oke okay, boleh disebutin kak di promoin aja langsung.
1: Iya. Mesejnya di TikTok Kak Inur, di IG Nur Habibah juga.
0: Nur Habibah.
1: Iya, Nur Habibah.
0: Kalau TikTok namanya Kak Inur.
1: Kak Inur.
0: Kak Inur. Iya. Oke, berarti kalau di IG Nur Habibah.
1: Nur Habibah.
0: Oke. Ya. Yang lain Kak Facebook mungkin?
1: Di Facebook Kak Inur juga.
0: Kak Inur juga.
1: Sama juga.
0: Berarti sama kayak TikTok ya. Jadi buat Taman Pro 2 mungkin kamu mau buka usaha itu jangan pernah abaikan medsos ya Kak. Karena kan pastinya kita bisa ngenalin produk kita lebih luas gitu ya Kak. Pernah gak sih kak dapat pesanan dari mungkin DM Instagram atau TikTok atau mungkin dari Facebook? Pernah gak sih kak dapat pesanan?
1: Insya Allah banyak.
0: Oh banyak.
1: Selama ini banyaknya itulah nasi maulid kayak gitu.
0: Nasi maulid.
1: Ya. Oh. Ya diantar langsung ke rumah di kawasan Melabuh aja.
0: Berarti itu lebih banyak pesanan dari WA atau dari medsos kak?
1: Dari medsos, dari WA kayak gitu.
0: Yang paling banyak kira-kira?
1: Dari WA.
0: Dari WA. Oh berarti memang lebih enak kita juga ya kan rumahnya kalau misalnya dari WA kayak jelas bisa kita telepon.
1: Bisa kita telepon waktu kita antar nanti
0: Jadi buat nomor 2 mungkin yang kamu mau pesan dari medsosnya Kak Inur itu harus sertakan nomor telepon ya karena kalau memang kamu mau diantar kalau nggak punya nomor telepon kita mau ngantar kemana gitu ya kan. Oke. Nah kan ini perjalanan udah lama. Ini dari kapan kak mulai kakak? Dari tahun berapa sampai
1: tahun
0: sekarang?
1: 2026.
0: Oh baru? Baru
1: tahun aja ini.
0: Di bulan berapa kakak mulai jualan?
1: Di bulan 1.
0: Di bulan 1. Berarti sekarang udah 8 bulan ya?
1: Iya 8 bulan.
0: Berarti sampai setelah perjalanan 8 bulan ini ya kak, mimpi kakak setelah ini mau kemana lagi nih? Atau mau usaha apa lagi nih?
1: Insya Allah usahanya udah cukup di sini aja.
0: Usahanya ya. Ini kakak ngerjain sendiri?
1: Iya kerja sendiri, semuanya sendiri. Karena nggak ada anak, nggak ada mama. Pokoknya sendiri semua.
0: Semuanya sendiri. Oke, itu gimana kakak ngatasin? Mungkin kayak tadi 50 porsi itu capeknya luar biasa ya. Karena ada yang ngebantu. Gimana cara kakak bagi waktu?
1: Insya Allah bisa atasi. Udah berapa banyak di Melabuni yang pesan-pesan. Insya Allah tepat waktu.
0: Tepat waktu.
1: Diantar ya.
0: Oh, alhamdulillah ya. Berarti kakak sat-sat banget ya. Walaupun memang nggak ada karyawan gitu. Kita bisa berarti kakak bangun dari jam berapa kak?
1: Dari jam 5.
0: Dari jam 5 pagi itu buat nyelesain misalnya ada pesanan 50 porsi gitu ya.
1: Iya, dari jam 5 langsung masak kayak itu.
0: Oh, langsung masak. Oke, itu terkejar gitu. Biasanya diminta apa nih Kak? Apa diantaranya itu di jam berapa
1: jam
0: biasanya?
1: 10.
0: Jam 10.
1: Iya. Kalau pengajian jam 10.
0: Oke. Kak, ini ada yang nanya ke chat kita ya. Assalamualaikum. Kak, cara pesannya gimana? Nah, boleh dijelasin Kak cara pesannya gimana?
1: Cara pesannya bisa di IG, bisa di TikTok, bisa di WA juga.
0: Oke.
1: Kalau yang mau pesan di WA ada nomornya juga. Nomor Kak Inur.
0: Nomornya di berapa Kak? Boleh langsung di spill.
1: Iya, 0852 77 91 1824. Sekali lagi ya. Boleh kadang nanti enggak tuh enggak terdengar.
0: Iya, boleh sekali lagi.
1: 0852 77 91 1824.
0: Oke, buat teman Pro 2 catat nih teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang memang mau apa jajan-jajan ekonomis ya, apalagi di zaman sekarang di mana lagi nemu jajanan 3.000 nih.
1: Iya.
0: Bahkan kita kalau misalnya mau beli cemilan kayak wafer-wafer aja tuh sebungkusnya udah 2.000 gitu ya, Kak. Apalagi ini dapat cilok plus bumbu kacang lagi teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan sia-siain ini ya, ada makanan murah. Jadi apalagi sekarang tanggal tua ya. Kita mana kita harus menekan budget buat jajan ya teman Pro 2.
1: Misalnya ibu-ibu pengajian ada yang mau pesan melalui WA bisa juga dari harga 3.000 udah lengkap semua. Ada tisunya, yang enggak ada lengkap minumannya kayak gitu.
0: Iyalah, minuman udah berapa lagi ya?
1: Kalau pakai minuman 5.000.
0: Pakai minuman 5.000. Oke, jadi memang wah, luar biasa. Kayaknya kita kalau nemu makanan murah tuh langsung semangat gitu ya. Karena kan sekarang kalau misalnya kita budget jajan itu juga harus ditekan ya, apalagi dengan semua serba naik, bahan baku, apalagi dengan semua bahan baku naik bisa nemu jajanan 3.000 tuh kayak udah bersyukur banget nih teman Nurul. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya Kak, boleh Kakak kasih spill mungkin ya. Ini terakhir mungkin ya, bisa kasih spill tips-tips apa aja sih yang bisa Kakak kasih buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin pengen bangun usaha ataupun apa ya, pengen bangun kayak Kakak usaha dari rumah sendiri kayak gitu, misalnya dari ibu rumah tangga pengen banget nambah-nambah gitu ya, gimana nih Kakak kasih tips-tips untuk bisa akhirnya banyak yang mesen gitu, bisa buka usaha? Boleh silakan sebelah sini Kak.
1: Iya,
0: disampaikan
1: bisa pesan melalui WA kayak gitu. Misalnya ada ibu-ibu yang mau diajarin dari Kak Inur, bisa juga datang aja ke rumah kayak gitu. Apa bahannya kayak gitu. Insya Allah Kak Inur siap untuk membantu kayak gitu. Untuk berjuang.
0: Kalau misalnya tipsnya nih Kak, apa nih supaya usaha kita tuh tetap jalan gitu?
1: Itu resepnya jangan diubah-ubah kayak gitu. Resepnya jangan diubah-ubah. Kalau Kak Inur makanannya enggak pakai tuh pemanisnya, langsung dari gula asli
0: dari
1: kayak
0: gula
1: gitu
0: asli.
1: Ya.
0: Oke.
1: Orang pun suka dia.
0: Nah, itu tadi kalau tips dari Kak Inur ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya usaha makanan, itu beneran harus kunci rapat-rapat itu namanya takaran resep ya,
1: resepnya ya.
0: Karena kalau misalnya kita punya usaha makanan awalnya enak, nanti udah rame, udah enggak enak lagi, itu kadang orang kabur gitu ya Kak. Jadi itu penting banget buat teman Pro 2 yang punya usaha makanan, itu yang benar-benar harus apa ya, resepnya konsisten ya dari awal kita buka pertama kali sampai sekarang mungkin udah banyak pesanan, udah sukses, itu juga harus tetap sama rasanya. Karena itu sebenarnya itu lagi kita jaga kualitas kita ya Kak ya. Oke deh Kak, terima kasih banget tadi untuk apa namanya tips-tipsnya ya buat teman Pro 2 yang mungkin mau buka usaha UMKM, mau itu makanan ataupun usaha lainnya, itu yang penting adalah konsisten ya Kak, termasuk dari kayak resep ataupun dan lain hal ya. Terakhir Kak, kita promoin sekali lagi ya nomor WhatsApp-nya mungkin di berapa Kak mau pesan?
1: Iya, kalau mau pesan melalui Kak Inur nomor HP-nya 0852 77 91 1824.
0: Oke, buat teman Pro 2 itu untuk nomor WhatsApp itu di 0852 77 91 1824. Benar ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 informasinya bisa dari Kak Inur ya, bisa diantar tapi di sekitaran Melabuh. Tapi jangan dikit-dikit teman Pro 2, borong gitu ya. Karena di mana lagi kita bisa nemu cemilan yang murah nih teman Pro 2, dan diantar lagi ya. Kita udah kalau misalnya kita pakai layanan delivery itu udah berapa sendiri tuh untuk ongkosnya. Oke, teman Pro 2, terima kasih banget ya udah stay tune terus terus di program UMKM Corner. Dan terima kasih juga buat Kak Inur udah sharing-sharing tadi pengalamannya, kemudian tips-tipsnya dan juga produk-produknya ya. Semoga kedepannya produknya semakin rame.
1: Amin.
0: Ya. Usahanya tetap jalan gitu. Kemudian bisa apa ya? Tetap apa ya, semangat gitu ya, walaupun Kak Inur sendirian.
1: Sendiri,
0: semoga nanti bisa berkembang, ada karyawan gitu.
1: Ya, walaupun barang mahal semua sekarang.
0: Iya, barang mahal semua. Kayak memang
1: tapi
0: UMKM,
1: tetap semangat.
0: UMKM memang lagi banyak ujiannya, banyak cobaan ya Kak, dengan barang semua naik. Tapi semoga kita doakan semua UMKM di wilayah Cibara ataupun di luar sana bisa bertahan ya Kak di tengah kondisi ekonomi yang sekarang. Oke, teman-teman Pro 2, tadi buat teman Pro 2 mungkin yang punya keinginan untuk buka usaha, jangan ragu-ragu ya. Kayak seperti Kak Inur dari rumah, dari dapur sendiri itu bisa berkembang menjadi usaha dan banyak yang pesan. Dan yang pastinya kita juga tetap konsisten apabila kita punya usaha makanan, itu juga tetap konsisten di resep. Akhirnya teman-teman berdua, pada akhirnya gak terasa ya, udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Inur ya di UMKM Corner. Nanti kita akan ketemu lagi di UMKM Corner selanjutnya. Terima kasih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Ialah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama dah semua dah.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane,

dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,3 Pro 2 dari Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Natalia teman Pro 2, kita udah sama-sama ngikutin ya program UMKM Corner. Buat teman Pro 2 yang mungkin tertarik dengan tadi ya jajanannya Kak Inur, mungkin bisa langsung chat ke nomor WhatsAppnya atau bisa kepoin ke sosial medianya nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Tiana masih punya informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Maka aku isi. Kabar yang ditunggu-tunggu para pecinta drama Korea akhirnya datang. The Remarried Empress itu resmi mengumumkan jadwal penayangannya dan siap hadir pada bulan November 2026, di mana drama ini menjadi salah satu judul yang cukup banyak dinantikan karena mengadaptasi kisah populer dengan cerita penuh romansa, pengkhianatan, politik kerajaan hingga perebutan kekuasaan. Di mana The Remarried Empress ini mengikuti kisah Navier, seorang permaisuri yang dikenal cerdas, tenang, dan memiliki posisi kuat di kerajaan. Namun kehidupannya berubah setelah sang suami, Kaisar Sofeishu, membawa seorang perempuan bernama Rasta ke dalam kehidupan istana. Kehadiran Rasta membuat hubungan Navier dan Sofeishu semakin rumit, dimana di tengah tekanan dan juga konflik rumah tangga kerajaan, Navier justru harus menghadapi keputusan besar yang dapat mengubah seluruh hidupnya. Dimana bukannya larut dalam kesedihan, ia memilih untuk tetap menjaga harga diri dan mengambil langkah yang tidak terduga. Dimana situasi semakin menarik ketika Navier akhirnya memutuskan untuk menikah kembali dengan Henry, seorang raja dari kerajaan lain. Dimana dari sinilah kisah permaisuri yang menikah lagi itu mulai berkembang menjadi cerita yang penuh intrik, strategi, dan juga drama percintaan nih teman Pro 2. Selain kisah romansa, drama ini juga menawarkan konflik kehidupan kerajaan yang membuat ceritanya semakin kompleks, di mana hubungan antara Navier, Sofeishu, Rasta, dan juga Henry menjadi salah satu bagian yang paling membuat penasaran karena masing-masing karakter memiliki kepentingan dan juga tujuan yang berbeda. Di mana drama Korea ini diadaptasi dari web novel ataupun webtoon populer The Remarried Empress, di mana sebelumnya telah memiliki banyak penggemar dan mengikuti perjalanan Navier dalam versi komiknya. Di mana kehadiran adaptasi drama Korea pun membuat rasa penasaran semakin besar, terutama mengenai bagaimana karakter-karakter tersebut akan dihidupkan dalam versi layar nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, para pencinta drakor atau drama Korea dan juga pencinta cerita kerajaan, bulan November 2026 jangan sampai dilewatkan. Siapkan diri kamu untuk menyaksikan perjalanan Navier menghadapi pengkhianatan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 21 menit, itu adalah waktu akan dikumandangkannya azan zuhur. Untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: Pro Duo Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baiklah, teman Pro Duo, masih bareng Tian ya, teman Pro Duo. Dan buat teman Pro Duo, semoga tadi sudah selesai makan siang ya, dan juga sudah selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan semoga energi kembali terkumpul ya, teman Pro Duo, dan juga pastinya hatinya kembali tenang dan siap buat menjalani aktivitas lanjut ya, teman Pro Duo. Dan seperti biasa, teman Pro Duo, ya, sebentar lagi akan ngasih informasi buat teman Pro Duo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro Duo dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Semua kan mati ya Pro 2 dan melompok teman terbaik kamu masih bareng Tiana tahun Pro 2. Ada buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya tahun Pro 2, dan pastinya harus selalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan serta berhati-hati di jalan. Nah, teman Pro 2 tiap punya informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu upaya membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di mana hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM atau Disperindakop di kantor dinas setempat pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Di mana Bupati Tarmizi mengatakan pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah daerah karena sektor tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Di mana menurutnya pemberdayaan, pengembangan, dan juga pembinaan UMKM itu perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas produksi dan juga pendapatannya. Ia juga mengatakan Disperindakop akan terus melakukan ekspansi, pengembangan, dan pembinaan terhadap pelaku UMKM, termasuk menata berbagai produk unggulan daerah. Di mana Tarmizi menyebutkan pemerintah daerah juga sedang menyiapkan pusat souvenir khas Aceh Barat yang ditargetkan mulai dibangun tahun ini dan diharapkan dapat menjadi salah satu pasar bagi produk UMKM lokal. Di mana selain rapat koordinasi, Bupati Aceh Barat turut meninjau Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda yang berada di kantor Disperindakop Netawan Produa. Di mana Tarmizi menilai sejumlah produk kerajinan Aceh Barat yang berada di bawah pembinaan Dekranasda sudah memiliki kualitas yang cukup baik nih teman Produa. Namun, kapasitas produksi dan juga kesiapan pelaku usaha itu masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah yang besar. Ia berharap pengembangan dan juga pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan itu dapat meningkatkan jumlah UMKM di Aceh Barat, sekaligus melahirkan produk unggulan khas daerah yang mampu menembus pasar yang lebih luas. Di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pada tahun 2027 dan 2028 semakin banyak produk unggulan daerah yang bisa dipasarkan dan disertai

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
0: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semoga kembali ke Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu masih bareng Tia teman Pro 2. Dan Tia masih punya informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SHMH diwakili Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Nagan Raya Jakarta di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Yang mudah terjatuh cinta. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tetapi juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar warga asal Kabupaten Nagan Raya yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi di tahun Pro 2. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Raja Sayang mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Lebih lanjut, Raja Sayang menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada keluarga besar IKNR Jakarta yang telah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. IKNR Jakarta jadi wadah silaturahmi warga Nagan Raya. Sementara itu, Ketua Umum IKNR Jakarta, Haji Muhammad Isa, menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi yang telah mempersiapkan rangkaian kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan pembangunan Masjid Baitur Rahman IKNR di Cilangkap, Jakarta, merupakan miniatur Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di tahun Pro 2. Muhammad Isa juga mengajak masyarakat dan para dermawan untuk turut mendukung pembangunan masjid tersebut melalui infak, di mana dihadirkan 91 idang melape dalam santunan anak yatim, di mana peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut turut dirangkai dengan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial dan juga implementasi nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Turut hadir dalam kegiatan tersebut juga ada anggota DPR RI, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda, serta tokoh masyarakat dan juga tamu undangan lainnya di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Dengan berakhirnya informasi ini, maka berakhir pula mungkin perjumpaan kita, teman Pro 2. Nggak kerasa ya, sekarang udah mau masuk ke jam 2 siang di tahun Pro 2. Nah, selama siaran tadi di jam 9 juga Tia mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kamu akan ditemanin oleh Kak Eci. Dan Tia pamit undur diri, teman Pro 2, dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini.

Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Mari tingkatkan kewaspadaan kita terhadap bencana gempa dengan belajar dari peristiwa yang telah terjadi. Simak paparan berikut ini. Hampir semua orang yang hanya menunduk dan berlindung pada saat bangunan runtuh, sehingga akhirnya meninggal karena tertimpa runtuhan. Mari kita lihat kucing, anjing, dan bayi yang biasanya mengambil posisi meringkuk secara alami. Tindakan ini dapat Anda ambil pada saat terjadi gempa. Anda dapat bertahan hidup dalam ruangan yang sempit jika Anda mengambil posisi di samping suatu benda. Seperti di samping sofa, di samping benda besar yang remuk sedikit, tapi masih menyisakan ruangan kosong di sebelahnya. Bangunan dari kayu adalah tipe konstruksi yang paling aman selama gempa bumi. Kayu bersifat lentur dan bergerak seiring ayunan gempa. Andaikan bangunan kayu ternyata tetap runtuh pada saat gempa, namun akan banyak ruangan kosong aman yang akan terbentuk sehingga Anda akan tetap selamat. Informasikan tips ini kepada seluruh masyarakat di lingkungan Anda dan sampaikan keadaan Anda pada saat bencana terjadi melalui Radio Classy FM di nomor telepon 74900 atau 22696. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan Radio Siaga Bencana Classy FM.

0: Silanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Kito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
9: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Pro 2 Malabo,

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang semua jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.

0: Papua. Wayawai Windawe.
1: Na ne meka pasansi mane.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
3: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kaleng 16 Melabu Aceh Barat.
2: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: Teman Podcast, jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, Rudhana sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Di situlah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mak jaraknya jauh, jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parenya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon sahara kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk, sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat sore semuanya teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita. Untuk saat ini gak terasa udah sore ternyata ya, tapi cuaca di luar sana tuh panas banget loh teman Pro 2. Nah jangan lupa tetap menjaga kesehatan kamu ya di terik panas seperti ini, karena pada udah pada tumbang semua ini ya, udah pada sakit-sakit semua nih. Aku lihat status orang juga pada posting lagi sakit ya kan. Gak hanya anak-anak aja, orang dewasa pun juga pada sakit nih. Nah makanya perlu untuk menjaga, tetap menjaga imun tubuh kamu agar tetap stabil teman Pro 2. Baik teman Pro 2, DHC di sini akan terus menemani kamu hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan seperti biasa untuk saat ini kita di program sore, di daypart sore ceria.

Dan nanti kita juga akan hadirkan ya informasi-informasi seperti biasa Tom Pro 2 dari website rri.co.id yang nanti kita akan melihat dulu kira-kira ada informasi terup to date dan terkini apa nih untuk di sore hari ini. Makanya kalian stay tune ya, jangan kemana-mana ya. Kita dengarkan kembali lagu hiburan berikut ini. Aku bakal puterin dulu lagu yang lagi fenomenal banget, lagu yang lagi famous, se-famous-famousnya. Siapa lagi kalau bukan Tulus Teh Hijau. Ini dia lagunya, tetap terus bersama Pro 2.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Lebih Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tanpa watal kaya.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Nesya ya, Nesya takut. Nesya cuma ingin membantu ayah.
1: Nesya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nesya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nesya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.

Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup, karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Diriku Saja. Yang sudah kita dengarkan Tomang Pro 2 untuk di sore hari ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, ini kita di sini tuh lagi rame-rame ya, karena kita mempersiapkan banyak sekali kegiatan RRI yang sudah di depan mata. Ini salah satunya nanti RRI Fest dan Bintang Radio Indonesia. Wah, keren banget Tomang Pro 2. Aku ingatkan lagi untuk teman-teman semuanya, Bintang Radio Indonesia tinggal 4 hari lagi pendaftarannya akan ditutup. Jadi buruan ya untuk kalian mengikuti Tomang Pro 2 untuk mendaftarkan diri kamu di Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran sampai tanggal 30 Agustus ya. Dan nanti di tanggal 31 kita akan technical meeting, dan di tanggal 5 kita akan mengaudisikan teman-teman peserta Bintang Radio RRI Melabuh.

0: Untuk saat ini kita hadirkan kembali lagu hiburan yang akan terus kita hadirkan untuk kamu. Tetap terus bersama Pro2, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita akan terus menemani kamu hingga ke pukul 7 malam nanti di Depart Sore Ceria. Selamat sore semuanya. Tetap berhati-hati di jalan raya untuk semua teman-teman ya. Dan tentunya apalagi kalau jam sore kayak gini tuh padat banget lalu lintas. Dan kali ini kita dengarkan kembali lagu hiburan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekolah. Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang. Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya? Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Jody, hari ini, esok atau lusa ya? Lusa nih teman Produa ya. Esok ya, esok jangan lupa teman Produa kalian bisa ramaikan itu kita ada Jumat Bersih ya, Cinta Lingkungan. Ini juga salah satu rangkaian dari acara RRI Fest yang akan diadakan di Tugu Kupiah Mengetup Teku Umar pukul 7.30. Nanti kita bersih-bersih di sana ya teman Produa. Tentunya nanti kita juga berkolaborasi bersama mitra-mitra terkait tentunya ya. Dan terus lusanya di tanggal 4 dan 5-nya acara puncaknya RRI Fest. Kalian jangan lupa ramaikan, hadirkan, karena kita juga rangkaian acaranya itu juga ada bazar UMKM, ada pagelaran budaya, dan ada Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan para peserta Bintang Radio. Makanya kalian wajib banget untuk hadir di program acara RRI Melaboh, yaitu RRI Fest dan Bintang Radio. Baik teman Produa, untuk saat ini pukul 18.12 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Ici tentunya ya. Nah teman Produa, kali ini aku mau kasih informasi dulu nih untuk kamu. Ada, kita mau bahas seputar tentang kuliner kali ya. Salah satunya Batagor, bakso tahu goreng. Wow, Batagor ini terkenal dari asal-muasal Batagor ini dari Bandung ya. Nah tapi sekarang di Aceh pun kita sangat mudah nih mendapatkan Batagor, karena kebanyakan mungkin orang-orang asli Bandung yang tinggal di sini, terus mereka menjajakan jualannya itu Batagor. Akhirnya kita kayak, wah ternyata enak juga ya. Nah tapi di sini tahun Pro 2 aku bakal bagikan informasi seputar tentang resep Batagor homemade ini yang bisa kalian buat di rumah. Karena kalau kita buat sendiri tentunya lebih hemat, lebih praktis, dan isiannya itu melimpah ya, suka-suka hati kita gitu loh, mau isi-isian yang banyak ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang kita beli kadang isiannya ada dikit ya, atau harganya udah pada mulai naik juga kan harga-harga sekarang, kuliner-kuliner sekarang. Nah mendingan buat sendiri nih teman Produa, apalagi sore-sore gini lagi bingung banget kira-kira enaknya cemilan apa ya yang enak dimakan, tapi lebih dimakannya tuh rame-rame bareng keluarga, hemat, praktis, dan isiannya banyak. Yuk teman Produa, yaitu ada Batagor homemade ya. Nah teman Produa, membuat Batagor sendiri punya banyak keuntungan nih. Kita bisa mengatur seberapa banyak isiannya, ukuran Batagornya, tingkat kerenyahannya, hingga rasa sausnya. Bahannya juga bisa disesuaikan dengan isi dompet kita ya, apalagi akhir-akhir bulan nih teman Produa. Nah biasanya isi Batagor itu ada ikan tenggiri, tapi bisa diganti ayam juga, tentunya sesuai dengan selera kita. Selain cocok untuk jadi cemilan keluarga, Batagor homemade juga bisa menjadi ide usaha kecil-kecilan. Dengan produksi dalam jumlah yang banyak, kita bisa membuat porsi yang lebih ekonomis, sekaligus dapat tetap memperhatikan kebersihan dan kualitas bahan. Kira-kira bahan-bahannya ada apa aja ya? Untuk bahannya tahun Pro 2, kalian perlu menyiapkan 10 hingga 15 kulit pangsit, 3 buah tahu putih, haluskan, 300 gram ayam giling atau bisa kayak ikan tenggiri juga boleh sesuai selera aja, 5 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur, 2 batang daun bawang iris tipis, 2 siung bawang putih haluskan, setengah sendok teh merica, 1 sendok teh garam, penyedap rasa secukupnya, air secukupnya, minyak untuk menggoreng. Terus buatnya gimana nih? Buatnya gampang. Yang pertama kita buat dulu adonan batagornya. Campurkan tahu yang sudah dihaluskan tadi dengan ayam giling ya, diaduk-aduk-aduk ya. Masukkan tepung tapioka, tepung terigu, telur dan bawang, bawang putih, merica, garam dan penyedap. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dan yang kedua, step yang kedua ngapain lagi? Siapkan kulit pangsit. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian beri adonan secukupnya di bagian tengah. Lipat atau bentuk sesuai selera agar isiannya itu lebih banyak ya. Jangan terlalu tipis saat memberikan adonan. Yang ketiga, goreng hingga renyah. Panaskan minyak dengan api sedang, masukkan batagor secara perlahan, lalu goreng hingga kulitnya berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah. Setelah matang, tiriskan dulu biar minyaknya itu pada kabur ya, dan sajikan. Nah, untuk penyajiannya ini nomor 2, batagor itu paling enak banget dimakan pakai saus ya. Bisa saus kacang, ditambah saus pedas, bisa ditambahkan kecap dan perasan jeruk limau supaya rasanya semakin seger, nikmat ya. Sore-sore gini emang lapar banget nih bawaannya teman Pro 2 ya. Nah, jadi untuk kalian yang lagi bingung banget pengen makan cemilan, Terus cemilannya itu lebih kayak praktis, ekonomis, sesuai dengan isi dompet akhir bulan. Kalau boleh nih, bisa coba Bathager, bakso tahu goreng homemade, hemat, praktis, dan isiannya melimpah. Oke, teman Produa, terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan kita untuk di sore hari ini. Dan untuk sekarang ini, yuk kita dengerin lagi lagu-lagu hiburannya. Karena ini udah jam 6 ya. Aku juga nanti mau informasikan untuk azan maghrib di hari ini itu pukul 18:47 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Nah, jadi kita masih lama ya untuk menunggu waktu azan maghrib. Nanti kita bakal puterin lagu-lagu pop Indonesia dan juga lagu-lagu religi ya menjelang maghrib tiba nantinya. Tetap terus bersama Produa, teman terbaik kamu, dan selamat sore.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Baik, Tom Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Kita informasikan kembali untuk azan maghrib pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat. Kita break dulu untuk lagu-lagunya karena kita... Iya, karena kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan aku informasikan untuk waktu sholat maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya 18.47, Aceh Barat Daya 18.43, Aceh Jaya 18.49, dan Nagaraya 18.46, Simelu 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat." Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati."
1: Baik, terima kasih Tom Prodi untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Selamat menunaikan ibadah salat maghribnya. Semoga amal dan ibadah salat maghrib yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Tom Prodi, waktunya harus pamit ya, dan nanti kamu akan ditemenin oleh rekan kita berikutnya. Malam ini ada Dava ya. Siapa nih yang menunggu-nunggu Dava siaran? Nanti bisa telepon-teleponan ya bareng Dava. Ada Bung John juga di Pro 1 ya. Selamat malam Bung John. Bung Zon ya. Iya. Terima kasih untuk kalian semua Tom Pro 2. Aku pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung aja kita gabung bersama Pro 2 Jakarta.

Malaysia. Ini dia Music Launcher. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman berdua buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya di bulan ini, seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman berdua di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya minggu ini, udah hari Kamis aja, di besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue horor dulu gak? Horor dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, sehat. Asik. Mister Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Siyo.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar, benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: Iya,
1: jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay. Oh,
1: pemimpin upacara siapa nih? Ternyata, ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram. Dan ternyata, ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa,
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya, begitulah. Edit juga.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, ini tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih, waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak yang gitu, gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua, ada lomba paginya, terus ada live music, which is ya udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system, segala macam sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak kayaknya seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan

0: Ya gitu, tapi
1: Betul,
0: kita tuh
1: betul,
0: sebenarnya
1: betul.
0: serius karena ada beberapa komen kayak kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih yang
1: Benar,
0: komen
1: benar, benar.
0: netizen, padahal kita tuh terutama pas lagi hormat upacara,
1: Hormat
0: hormat
1: bendera.
0: bendera tuh, itu tuh kita bener-bener serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak kayak nangis gitu, kayak coba gue gitu, kayak emang se khusyuk itulah, sehikmat itu. Cuman memang pas
1: kelihatannya
0: lagi
1: ya.
0: iya kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
1: Bener,
0: Makanya
1: bener,
0: buat
1: bener.
0: netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok memungkinkan kita nih. Gitu sih kira-kira.
1: Bener, bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk
0: enggak,
1: upacara
0: itu
1: gitu
0: bener,
1: ya.
0: Termasuk yang proklamasi itu, proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
1: Benar-benar.
0: Proklamasi itu kan.

0: rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia apa ya, kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
0: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh, gue gak bisa lagi mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love, salah, bukan itu. Coba kayak
1: gitu lah. Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu lanjut.
1: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu. Yes. Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
0: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue, kayak aduh agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga, seru juga ya. Terus ya udah, gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu, amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Okay.
0: Itu kalau secara umum ya.
1: Okay, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa, iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak hal yang biasa,
1: bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Agen asuransi. Kan sama-sama gitu. Ya amit-amit.
1: Ya, kebanyakan ya. Yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit nggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal
0: yang benar, gitu, betul ya. Sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya?
0: Bisa dibilang begitu, karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club. Nah, itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang oh bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar. Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
0: benar, betul gitu ya. Sekali.
1: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani, ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, Jaga-Jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu? Yes. Kan? Atau nggak jaga ronda?

0: Iya. Ini seru deh, tapi nanti.
1: Nanti aja. Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Enggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Okay. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa. Kayak ya kita nggak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Bener lagi deh. Nggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: benar. Gua perlu diobrolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya? Ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya. Maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, ada Dindin. Rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempet brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Cuman pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati kan?
1: Gitulah.
0: Iya,
1: Mbak Enda bilang ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi Hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga tuh karena itu.
0: Bener-bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan?
1: Yes, bener banget.
0: Bener.
1: Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali di ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet ya. Terlalu Betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya atun tuh. Nonton apa, trompetnya kondisinya trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya, bener.
1: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti berarti lo di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: berarti Tompi doang. Gue juga bisa.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janjian ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass Ban, iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya, benar-benar asik. Tapi jadilah ya, akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu
0: asik. Benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu. Ini lagu buat lo nih. Terus banyak, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Tapi jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja, bener.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa apa, kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: juga ya. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang simple,
0: gitu
1: kayak ya yang romantis, kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Nah, itu perhatian kecil apa, itu ya, benar-benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: YouTube channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet dah, lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, jadilah itu official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, eh sorry, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di Brodo gitu. FM seluruh Indonesia.
1: Iya, yes, right. Itu yang penting.
0: Asoy sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
1: Boleh nih, ini gue udah pegang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah,
0: ada. Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke, oke.
1: Musisi okay. Nih, musisi.
0: Asik, musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produknya, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalenambas Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di mana pun berada. Senang dan bahagia sekali ya bersama Dava yang bertugas menemani malam kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau edisi hari Kamis ya, tanggal 27 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Harusnya malam ini Bang Dava punya jadwal badminton ya kan, tapi karena malam ini Dava harus on air so Dava pending dulu untuk badminton ya, olahraga badminton. Mungkin malam besok atau lusa waktu Bang Dava libur piket ya dinas malam, Bang Dava bisa join untuk olahraga badminton ya teman Pro 2, karena olahraga badminton tentunya bisa buat kita itu lebih sehat ya, lebih awet muda, anti aging ya teman Pro 2. Dan juga mungkin olahraga yang apa ya teman Pro 2, yang sangat murah kali juga ya, ada juga selain olahraga juga bisa menambah pertemanan gitu ya kan, karena banyak teman-teman yang satu hobi mungkin ya di sana nih teman Pro 2. Mungkin kamu juga punya hobi olahraga yang lainnya ya, misalkan mini soccer ya, atau juga olahraga voli ya, olahraga bersepeda, renang ya teman Pro 2, dan ada taekwondo, ada olahraga silat gitu ya teman Pro 2 ya. Dan olahraga juga menjadi aktivitas yang positif ya bagi kehidupan kita. Semoga teman Pro 2 semua cinta ya olahraga gitu, dan menjadikan daily activity ya setiap hari untuk diri sendiri nih teman Pro 2, karena olahraga itu bisa memberikan efek yang positif ya bagi tubuh kita teman Pro 2, dan tentunya bisa meningkatkan kebahagiaan ya, terhindar dari anxiety ya, kayak rasa cemas gitu ya. Mungkin orang yang merasa cemas terhadap masa depan kah, atau mikir apa yang tidak seharusnya dipikirkan gitu ya, dengan olahraga ini bisa apa ya teman Pro 2 ya, bisa menghilangkan kecemasan-kecemasan tersebut. Jadi kita lebih positif ya dalam menjalani hari-hari kita. Ini tentunya good habit ya, kebiasaan yang sangat luar biasa nih. Ya kita gak mau kan kalau misalkan hidup kita tuh terlalu anxiety ya, terlalu cemas gitu ya, tentang mikirin besok gimana gitu ya kan. Jadi teman Pro 2, semoga bisa menjadikan aktivitas olahraga sebagai daily activity harian kamu. Oke teman Pro 2, selama berolahraga ya untuk teman-teman Dava mungkin yang udah di lapangan ya teman Pro 2, malam ini Dava absen dulu, mungkin next week ya, minggu depan Dava bisa join lagi sama teman-teman ya. Dan teman Pro 2 juga yang malam ini tetap melakukan olahraga mini soccer atau olahraga Zumba ya, atau di tempat gym ya, semangat terus nih dapat cekan untuk kalian. Semoga bisa berolahraga dengan baik dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, info-info malam terus akan Dava hadirkan di Pro 2 Jaga Malam untuk edisi malam ini bersama Dava yang bertugas. Jangan lewatkan nanti di sesi Obeng obrolan jreng pada pukul 21 ya, kembali Dava hadir untuk menemani kamu dengan informasi dan juga dengan topik atau tema tentunya yang akan kita bahas ya. Baik teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya berikut ini yang sudah dapat susun di posisi Pro 2. Salah satu lagu darinya Kalopji dengan Gerilya Cinta, lagu Wake My Soul dari Putri Aryani teman Pro 2, dan lagu berikutnya lagu siapa nih kira-kira yang Dava hadirkan nanti untuk kamu ya. Pastinya lagu-lagu hits ya teman Pro 2. Siap menemani ruang dengar kamu ya untuk teman Pro 2 yang berada di seputaran kota Malabo, Nagan Raya, ACJ dan sekitarnya. Tetap selalu berhati-hati dan juga waspada. Semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Iya.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Git Git Tough, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nanti jatuh.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, bila langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tanpa watas kaya.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
9: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodio di manapun berada. Oke, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 dari Malabo pukul 21 waktu Indonesia Barat, waktunya obeng, obrolan jreng. Oke, silakan teman Pro 2 yang mau join ya bersama Dapa, yang mau request atau juga yang mau kirim salam ya di sepanjang malam ini dapat tunggu ya di nomor yang sudah dapat sebutin tadi ya. Tema kita malam ini adalah ya, ada tim bayar tunai atau tinggal scan ya, scan barcode berarti ya teman Pro 2 ya. Kamu pakai banking ya, atau kamu bawa-bawa uang gitu ya teman Pro 2 ya. Karena kalau bawa uang kan ribet banget gitu ya kan. Karena sekarang ada e-money ya kan teman Pro 2, yaitu e-wallet ya, dompet elektronik gitu ya kan. Oke, selamat malam Sarifa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dafa.
0: Apa kabar malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kok bagus hari ini jaringan? Biasa gak bagus jaringannya Bang Dafa?
0: Alhamdulillah ya, karena bulan di luar lagi terang ya.
1: Iya.
0: Lagi cerah banget gitu kan bulannya ya, bulat banget ya kan, kayak bulan purnama ya.
1: Terang kali bulan luas.
0: Kayak
1: bagus sekali hari ini jaringnya.
0: Iya kan. Bulan madu di awan biru.

0: Aduh, Bang Dava kok bisa nyanyi ya malam ini ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Bang, bang, nanti kan itu ada anak-anak lomba tuh.
0: Iya.
1: Bang Dava nyanyi lah di situ biar cari perekam suara Bang Dava.
0: Iya, Bang Dava lagi asah ya. Kalau orang kan asah ini kan, asah pisau ya kan. Bang Dava lagi asah vokal untuk ikut Bintang Radio Indonesia 2026 itu keren banget loh, ya kan? Makasih banget untuk yang udah daftar ya. Udah ada 20 peserta nih, ada 4 hari lagi nih teman Pro 2. Untuk yang mau daftar ya jangan sampai terlewatkan gitu ya, segera daftar ya teman Pro 2. Saripa mau daftar?
1: Enggak lah, Saripa mau nonton aja. Di mana buat acaranya Bang Dava?
0: Acaranya untuk sementara itu di luar ya, di pusat kota ya, di pusat kota Melabu nanti acaranya ya kan. Di
1: sini ya acaranya dibuat di Tuku Umar tuh ya.
0: Di
1: Tuku
0: lapangan. Umar, kan? Di lapangan Tuku Umar ya.
1: Oh, iya.
0: Di situ. Di situ. Kok ketawa sih kalau di situ?
1: Bisa kalau di situ bisa pergi Bang Dava.
0: Oh gitu, kalau di tempat lain nggak bisa pergi jauh ya?
1: Kalau tempat lain, misalnya di kantor RRI bisa juga.
0: Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu.
1: Astagfirullah, ya ampun.
0: Bulan madu di atas pelangi. Hanya kita
1: nanti didengarin suara Bang Dava sama Bang Nanda situ.
0: Bukan, takutnya didengar sama Erna. Erna juga ikutan nyanyi ya.
1: Oh,
0: iya.
1: Pantes.
0: Erna,
1: iya,
0: kau,
1: Bang Dava.
0: Tanya dulu dong.
1: Kak Irna nyanyi, Syarifah nggak mau dengar radio,
0: iya.
1: Syarifah matiin.
0: Erna, kamu bisa nyanyi nggak? Mungkin Erna udah nggak bisa nyanyi ya. Suaranya biasa-biasa aja ya kan. Erna, ini dapat challenge nih ya untuk Erna ya, untuk bisa nyanyi malam ini ya. Bu.
1: Oh iya Bang.
0: Iya.
1: Kemarin Abang ada pergi ya ke laut ya,
0: ada.
1: Sama di Umaira, siap-siap mandi ya. Lagi
0: iya.
1: Mandi di Umaira ya.
0: Iya, di laut. Di laut
1: iya.
0: Ya. Oh iya, di laut ya.
1: Di pelabuhan Bang, di pelabuhan.
0: Iya benar-benar.
1: Bang Dava pakai baju merah kan?
0: Bang Dava mau mandi laut gitu kan. Tapi ombaknya besar banget, Bang Dava takut ya kan?
1: Ada, Syarifah panggil Bang Dava.
0: Oh,
1: Bang Dava aja gak dengar.
0: Gak dengar karena ombaknya kan besar banget ya kan?
1: Waktu pas Bang Dava mau lewat, mau pulang, ada juga Syarifah panggil Bang Dava. Kayak gitu, Bang Dava gak dengar.
0: Iya gak lihat ya, biasanya kan ketemu ya kan. Mungkin karena lagi ini kali ya, mata Bang Dava lagi rabun ya.
1: Ya Allah, pantes.
0: Lagi rabun ini ya, rabun dekat ya kan.
1: Ada Syarifah panggil Bang Dava, dua kali mau panggil ke tahu. Mi gak usah lagi panggil, gak dengar tuh Bang
0: Dava
1: nya.
0: Itulah, Syarifah panggil dimana sih, gak kelihatan, gak nampak gitu.
1: Bang Dava pakai bawa Honda.
0: Oh.
1: Udah bolak-balik Syarifah panggil Bang Dava, gak dengar. Gak
0: kelihatan. Biasa kalau.
1: Tapi Syarifah duduk di sebelah Bang Dava. Di kafe.
0: Oh, di kafe. Bang Dava kan gak ngeh ya kan, gak tahu ada Syarifah di sana gitu. Ya kan?
1: Iya, Bang Dava gak ngeh.
0: Abis itu udah sorry
1: jadi
0: banget.
1: Kan,
0: udah sorry banget ya kan. Jadi kami mandi lagi waktu itu Syarifah. Kebetulan itu di kampung belakang kan ada pemandian anak-anak ya kan. Jadi Humaira mandi lagi di sana, di pemandian anak-anak. Itu pemandiannya itu cuma buka Sabtu dan Minggu ya. Pemandian apa sih namanya, lupa Bang Dava ya. Jadi untuk anak-anak aja gitu.
1: Kolam renang.
0: Iya, kolam renang, kolam anak-anak ya di kampung belakang. Ya kan sih di kampung belakang ya kan. Di sana. Jadi mandi lagi di sana Humaira. Dia suka banget mandi kolam. Tapi kemarin itu semalam itu Humaira lagi kurang sehat sih, lagi demam panas ya kan, karena cuaca mungkin ya. Jadi jaga kesehatan dia kalau sekarang gitu ya Syarifah ya. Oke ya Syarifah, makasih banget untuk malam ini sudah gabung di Pro 2 Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Mau request lagu apa Syarifah?
1: Syarifah mau request lagu yang terbaru apa Bang Dava?
0: Yang terbaru Teh Hijau mungkin ya, atau lagu lagu Syahrini ya, kau yang utama itu lagu terbaru.
1: Teh hijau.
0: Mungkin.
1: Boleh juga lah.
0: Aku sudah jatuh cinta.
1: Ini aja bang.
0: Jatuh cinta kepadamu.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Mungkin sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau inginkan ya, pasti ku berikan.
1: Iya, tadi pas sediain payung biar sebelum hujan.
0: Asik. Oke, darinya Iqditaf ya.
1: Iya. Okay, Sarifa sering kali dengar tuh Bang Dafa, kan ada itu lewat-lewat iklan tuh kan, iklan orang-orang mau ikut lomba kan.
0: Mm-hmm.
1: Makanya Sarifa dengar lagunya, ih enak kali, ya udahlah request lagu sedia itu sebelum hujan aja.
0: Tapi Sarifa nggak ikutan ya, maunya ikutan aja gitu bintang radio. Mana tahu kan menang. Sarifa juga suka nyanyi kan.
1: Iya sih, tapi males abang rame kali yang ikut.
0: Takut nanti
1: kalau Sarifa sendiri mau. Iya,
0: takut nanti Sarifa menang ya.
1: Amin.
0: Oke ya Sarifa ya, thank you ya udah join di Pro 2 Obeng obrolan jreng untuk malam ini ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dafa.
0: Oke, teman Pro 2, tadi lagunya gimana ya? Bulan madu di awan biru.

0: Halo.
1: Halo,
0: ya. Maunya disambung nyanyinya, improvisasi, Mak Tengo.
1: Iya, lagi nyanyi ya.
0: Kan lagi mau bintang radio, jadi lagi asah ini, asah lidah ya kan. Biar tajam gitu loh, nanti waktu nyanyi itu suaranya melengking-lengking. Melengking-lengking suaranya nanti, aduh tinggi banget di pokoknya ya kan.
1: Tapi boleh juga ikut.
0: Boleh banget, lagunya kan udah
1: karena
0: ada tadi.
1: Masih 16 tahun juga.
0: Iya, kalau Mak Tengo gak apa-apa kan baru 16 tahun setengah ya kan. Belum genap 17 tahun Mak Tengo. Lagunya Bulan Madu di Atas Pelangi Mak Tengo, bukan?
1: Bukan.
0: Lagu ini Agnes Mo ya, lagu Tak Ada Logika ya. Lagu apa Mak Tengo kalau mau nyanyi?
1: Lagunya lagu
0: Mungkin Kamu Takkan Bisa. Lagu Teh Hijau dengan lagu Tulus ya kan.
1: Iya.
0: Ini lagu Teh Hijau ini lagi viral banget loh di sosmed ya.
1: Iya.
0: Lagi ada gerakan-gerakannya gitu. Lirik lagu Teh Hijau ya, dapat coba cari dulu lirik lagu Teh Hijau. Mak Tengo ada lihat bulan gak sih di luar, terang banget?
1: Nampak lah bulan terang.
0: Ya terang banget ya kan, bulannya ya kan bulat banget gitu ya, bulan penuh ya Mak Tengo ya. Ya Mak Tengo jangan keluar, nanti bulannya malu. Nanti jadi mendung ya kan. Iya Mak Tengo nanti jangan lupa nonton ya.
1: Apa?
0: Nonton Bintang Radio dan RRI Fest ya.
1: Bintang Radio. Tanggal berapa?
0: Tanggal berapa?
1: Iya, tanggal 11.
0: Acaranya tanggal 4 sampai tanggal 5.
1: Dua hari.
0: Hah?
1: Iya,
0: siang dan sampai malam Minggu kayaknya. Malam Minggu ku ketemu.
1: Request lagu aja ya.
0: Lagu apa nih Mak Tengo? Mak Tengo gak usah request lagu, nyanyiin sendiri aja deh.
1: Apa aja yang nyanyi?
0: Nyanyi lagu Liodra, Teganya Kau.
1: Lagunya Bawa Dia Kembali ya. Bawa Dia Kembali.
0: Bawa Dia Kembali dari Siopo Iki. Bawa Dia Kembali. Dia itu siapa? Bawa Dia Kembali dari siapa nih Mak Tengo?
1: Mahalini.
0: Oh Mahalini. Oke. Kayak Mak Tengo kenal kayaknya sama Mahalini ya.
1: Kenal banget.
0: Kenal banget ya. Ada nomor WA-nya enggak? Ada ya. Dekat banget gitu. Nanti Mak Tengo lama-lama bisa duet nih sama Mahalini ya. Jadi mahakarya. Jadi lagu Agnes Mo gak jadi? Tak Ada Logika? Gak jadi aja ya. Udah gak besti lagi nih Mak Tengo sama Agnes Mo. Oke, Mak Tengo nanti nonton pokoknya RRI Fest dan juga Bintang Radio ya. Mak Tengo ya. Oke, Mak Tengo. Thank you Mak Tengo. Good night, good night. Selamat istirahat. Udah makan Mak Tengo?
1: Sudah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak makan sayur, buah ya Mak Tengo ya. Minum juga boleh, minum air putih. Oke. Tadi ada Erna. Erna kok tadi terputus ya? Ya, Erna, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dafa.
0: Apa kabar Kak Erna?
2: Baik dong.
0: Baik dong. Asa-asa suara dong Kak Erna malam ini. Lagu Bulan di Atas Pelangi bisa?
2: Apa?
0: Bulan Madu di Atas Pelangi.
2: Itu lagu zaman itu.
0: Oh gak suka ya lagu-lagu zaman ya. Sukanya lagu-lagu baru.
2: Lagu bulan ada.
0: Apa itu? Andai bulan bisa ngomong.
2: Sebenarnya itu aku nyanyiin.
0: Pasti
2: ada cinta yang terlalu, Ada rindu yang terlalu, semua terbakar lalu, padamu, oh padamu.
0: Asik. Andai aku bulan kan, bisa ngomong.
2: Aku suka nyanyi loh.
0: Suka nyanyi ya. Penyanyi favoritnya siapa nih, Erna? Kalau boleh tahu, penyanyi favoritnya siapa?
2: Pinkan Mambo.
0: Pinkan Mambo, itu penyanyi favorit banget.
2: Ya, suka kali aku.
0: Aku mentari.
2: Lagu dia itu yang kekasih tak dianggap itu.
0: Tapi tak selalu menghangatkanmu. Aku pelangi yang selalu memberi.
2: Engkau rembulan yang menghiasi kegelapan. Itu suka kali aku lagu dia.

0: Itu suka lah lagu dia. Halo, dia apa?
1: Ya.
0: Suka lah.
1: Mencoba bertahan, ku yakin kau kan berubah.
0: Oh. Enak kan lagunya kan?
1: Iya, nyanyikan lah kalau enak.
0: Lagi nyanyinya?
1: Iya lagi, dikit lagi.
0: Bye.

0: Gada tuh. Gada akhirnya kan kayak gitu kan.
1: Iya benar ya. Yang pertama itu mencoba mengalah ya, menahan
0: setiap amarah. Itulah enak kan kalau nyanyi tuh kebalik-balik, tapi Erna suka gitu.
1: Yang kedua mencoba bertahan, kuyakinkan kan, kau berubah.
0: Tapi kan yang lucunya kan kalau Erna dinyantel itu
1: bisa.
0: Pas itu Erna nyanyinya, baik-baiknya gak lupa gitu.
1: Kalau sama
0: ada musiknya senada
1: sama,
0: dengan hati Erna kan.
1: Oh gitu.
0: Bisa Erna, kalau misalnya musiknya beda, Erna gak bisa nyanyi. Maksudnya beda intronya itu beda. Misalnya arrangementnya, misalnya karaoke official Erna minta kan. Misalnya diputar yang lain, misalnya player official. Karena Erna menyanyikannya dengan karaoke official musiknya. Kalau ditukar dengan original Lana Production kan beda-beda musiknya kan.
1: Iya, kenapa sih Erna suka banget sama judul lagu ini? Apa karena Erna merasa bahwa Erna itu adalah kekasih yang tadi anggap? Sorry to say ya. Kenapa Erna suka banget gitu lagu ini? Karena lagu ini tuh sangat menjiwai gitu sama Erna. Ya, ini kan lagu lama.
0: Tahu
1: ya,
0: kenapa?
1: Kan? Kenapa? Kenapa
0: Erna
1: ini?
0: Erna kan, Erna kan kalau ada orang yang patah hati atau siapa itu tah teman lagi kecewa kan, Erna nyanyikan di depan dia.
1: Oh gitu.
0: Menghibur, Erna ada patah hati karena Erna tidak merasakan jatuh cinta kan. Erna kan ada cowok nih.
1: Jatuh
0: kalau Erna
1: cinta
0: nyanyiin di depan teman Erna yang lagi patah hati
1: indah
0: kan,
1: rasanya.
0: Erna ketawa gitu, misalnya dia lagi sedih gitu kan. Erna nyanyikan kayak gitu, marah dia.
1: Iya, gitu.
0: Jadi, Erna bilang kan,
1: Erna ini,
0: aku cuma nyanyikan aja gitu loh. Tapi aku suka lagu patah hati. Aku nggak rasain gitu.
1: Tapi ya udah deh, kalau kayak gitu kan, kalau patah hati kan lagu sedih ya kan. Sekarang dapat challenge ya, challenge Erna ya, kan? Lagu ini. Meskinya kau tahu.
0: Itu nggak hafal kali ya.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku. Coba sambung, coba sambung ya. Ku rasakan pudar dalam hatiku.
0: Na na na na na na na na na intamu. Na na na itu nggak apa lagu. Yang lain na na na na nggak apa. Setia kayak gitu kan?
1: Iya iya benar. Iya Rosa, Rosa benar.
0: Lagu apa ya?
1: Pudar.
0: Alah.
1: Pudar. Pudar, ku rasakan iya. Pudar dalam hati. Coba nyanyi itu lagu Rosa.
0: Kalau Rosa? Apanya?
1: Lagu, coba dinyanyiin Erna, mau dengar suaranya.

0: Neng, nggak apa lagu itu.
1: Itu udah atas nama cinta. Tadi Bang Dava suruhnya lagu Rosa Pudar. Ya udah banyak kali nggak hafal lagu ya Erna ya. Berarti Erna ini penyanyi nggak hafal lirik ya.
0: Erna kan karena Erna belum karaoke dengan lagu itu. Kalau Erna udah tahu intronya, liriknya udah tahu Erna. Tapi Erna belum Erna karaoke
1: kan. Minimal kan Erna hafal di refnya aja gitu. Kalau nggak hafal awalnya gitu ya kan.
0: Tapi Erna kalau Erna amati dari awal, Erna bisa lagu itu.
1: Ini bisa gitu ya. Jadi kalau gitu Erna diperdalam lagi ilmunya ya, ilmu nyanyinya gitu. Karena
0: misalnya Erna kan, sudah misalnya punya, Erna hidupin karaoke
1: Erna kan udah kan, punya kan
0: banyak tuh karaoke apa dong? Itu Erna perhatiin dulu kayak mana liriknya tuh baru bisa dari awal Erna nyanyiin karaoke-nya.
1: Erna gitu. Kok coba nyanyi di TikTok ya, habis nyanyi itu posting di TikTok pasti rame banget komentar itu, pasti bakal viral.
0: Alam.

0: Wala, lagu itu kan lagu zaman itu.
1: Iya benar, tapi tadi kan Erna bilangnya kan malas videoin muka setan gitu kan. Kan lagu ada setan.
0: Ada setan. Kamu lah yang kayak setan.
1: Hati-hati lagi malam Jumat ya, jangan sampai ada setan nanti apa, Erna ya.
0: Apa di bulan Syarifah? Kalau dengar aku nyanyi, kalau dengar Erna nyanyi enggak mau dengar, ya udah matiin aja radionya.
1: Ya udah, Erna kamu kalau nyanyi next ya, direkam, direkam.
0: Kalau dia pintar nyanyi, coba nyanyi unjukkan kebolehannya. Nih iya. Diunjukkan kebolehannya enggak mau minder.
1: Iya, harus berani nyanyi dong.
0: Disuruh ya sama kan? Kak Nanda malam kemarin, coba Syarifah nyanyi, enggak berani, mentalku rupuk loh. Orang kan nyanyi terus.
1: Iya, nampakkan, kayak Erna dong ya.
0: Nampakkan kepintaran kita.
1: Kayak Erna ya kan? Dong ya kan.
0: Tengok Erna enggak malu kan? Iya. Erna nyanyi terus Erna.
1: Kurasa padahal bohong. Oke Erna, makasih banget ya ini.
0: Kok disuruh nyanyi enak. Nampakkan kebolehan gitu kita. Ya.
1: Iya.
0: Kita kan kok kita pandai nyanyi jangan dipendam, napa bodoh.
1: Iya. Kan? Ada setan. Ada setan.
0: Kita kalau pandai nyanyi jangan dipendam kebodohan, lemparkan aja gitu.
1: Iya,
0: biar
1: bener.
0: Mana tahu nanti ada produser yang dengar ya kan, napa bodoh kan?
1: Iya, produser yang mau rekam ya kan lagu Erna yang judulnya itu.
0: Erna masih usia 18
1: iya.
0: Mau ikut tuh.
1: Iya,
0: suka
1: judulnya.
0: Erna, ya.
1: Nanti Erna coba.
0: Ini karena Erna udah berumur kan, udah kakak-kakak
1: coba,
0: kan.
1: Nanti Erna cari judul lagu yang ada setan itu ya, diperdalam
0: nanti,
1: ya.
0: Nanti kalau Erna nyanyiin ada setan nanti bukan lagunya yang setan, nanti Erna jadi setan.
1: Halo. Aduh. Udah Erna, makasih banget ya udah join ya untuk malam ini.
0: Lagunya kan?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya
1: ada setan ya. Ada
0: tahu
1: setan.
0: Tahu Erna di mana duduknya malam ini?
1: Tahu.
0: Di teras di bawah pohon
1: ini. Di bawah pohon ini kan. Di bawah pohon apa nih? Di bawah pohon pisang.
0: Rumah Erna ada pohon pinang.
1: Oh, di bawah pohon pinang ya.
0: Di bawah pohon pinang lah, rindang. Enak lo duduk sini itu
1: iya.
0: Bulan terang kali.
1: Benar. Kira nih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada setan di rumahku. Ada aja Erna ya, teman Pro 2 ya. Semoga nanti Erna bisa dilirik sama produsen tadi katanya. Ya kan, memang suaranya sih sekilasnya enak sih teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan Erna lebih serius ya, lebih dipoles mungkin, dan lirik-liriknya juga lebih dihafal ya kan, mungkin lebih bagus gitu ya Erna ya. Thank you untuk Yun Rundeng, lagu darinya Dracula ya. Oke, lagu Jenny ya, dan teman produser yang lainnya juga yang mau request lagu masih dapat tunggu di Obeng Obrolan Jreng. Selamat malam semuanya, tetap terus bersama produser RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM ada Jenny dengan Dracula ya. Dracula itu teman pro 2, sosok yang sangat misterius dan juga sangat menakutkan. Makanya kalau film-film Dracula itu biasanya kan gigit leher ya kan. Jadi teman pro 2 hati-hati kalau misalkan ketemu Dracula ya, langsung masuk ke kamar dan juga bersembunyi. Karena kalau misalkan Dracula itu kan hisap darah nih teman pro 2 ya kan, apalagi daerah-daerah kayak Erna gitu kan, itu segar banget gitu darahnya ya. Hati-hati Erna. Yang lagi santai di bawah pohon pinang tadi katanya di depan rumah ya, apalagi situ gelap gitu, takut nanti keluar Dracula ya. Dracula. Oke teman terbaik kamu, selamat malam kembali dapat ucapkan dari studio. Ada Erna di Langung juga, selamat malam. Ada Yon, tadi lagu Dracula udah diputerin. Matengo, bawa dia kembali ya, dari Mahal ini juga sudah di play. Sedih aku sebelum hujan, lagu untuk Nisa Rifa dari Nyai Gitaf juga sudah ada Fahadir Kam. Semoga lagu-lagu yang dapat pilih ya dapat menghibur teman produser semua untuk di kesempatan malam ini, karena malam ini spesial banget juga nih, malam Jumat ya kan teman pro 2, malam dikabulkan doa-doa ya. Jangan lupa berdoa ya, doa-doa yang baik ya teman pro 2, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita enggak tahu nih ya, mungkin doa kita yang ikhlas, doa kita yang dari dalam hati, doa kita di akhir bulan Agustus ini didengarkan ya, dikabulkan ya. Jadi jangan pernah bosan-bosan gitu untuk selalu berdoa ya. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon maaf kak mengganggu waktunya, aku mau izin request lagu, boleh enggak kak? Terima kasih ya. Boleh banget ya Lara Purnamasari ya. Kamu by the way mau request lagu apa nih? Mau request lagu Ada Setan, Ada Setan, Ada Setan di rumahku, setan belang. Ya teman pro 2 canda kali ya, itu kan lagi apa namanya, lagi happy aja gitu, lagu untuk happy-happy aja gitu ya. Oke Lara Purnamasari, kamu langsung aja kirim judul lagunya ya, gak usah kirim lagi assalamualaikumnya gitu ya, udah dijawab nih pakai radio. Kamu lagi dengerin atau lagi gak dengerin nih by the way ya? Kalau lagi dengerin kan berarti sudah direspon nih ya lewat udara ya kan. Kalau Bang Dava ketik lagi di sini balas lagi, berarti kita WA-WA-an aja gitu ya. Jadinya kamu gak usah dengerin radio, kita balas WA aja. Ya kan, ya kan, maksudnya kalian WA Bang Dava respon gitu kan. Kayak Yon Rundeng tadi lagunya udah diputerin walaupun Bang Dava gak balas gitu WA-nya. Karena kalian pasti request kan dengerin radio gitu kan, gak lagi nonton TV ya kan. Ya Lara Purnamasari ya, udah didengerin berarti nih Bang Dava-nya. Berarti kamu tinggal ketik judul lagu dan penyanyinya siapa, nanti Bang Dava cari lagunya. Kalau ada Bang Dava langsung puterin gitu lagunya teman pro 2. Eh selamat malam semuanya dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama pro 2 Riri Melabu. Dava harap semoga kamu tetap dalam keadaan baik ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat juga di akhir bulan Agustus 2026 ya teman pro 2. Tentunya banyak refleksi mungkin ya di tahun di bulan Agustus ini gitu ya teman pro 2 ya. Mungkin banyak bencana juga ya kan, kayak gempa bumi di NTT ya, ada gempa bumi di Venezuela ya, di mana lagi nih teman pro 2 ya, di Filipina juga ya kan, dan baru-baru ini juga sudah terjadi banjir bandang gitu ya kan. Ya Gita Gutawa ayo ya, Gita Gutawa kalau yang judul ayo-nya ada nggak nih, coba Dava lihat dulu ya lagu Gita Gutawa ya, Gutawa ayo, yang Gita Gutawa itu yang kayaknya nggak ada nih yang ayo nih lagu Gita Gutawa. Gimana nih Lara Purnamasari tadi ya, ini yang ada lagu Mau Tapi Malu ya, Gita Gutawa sama Mayam ya, ada Parasit juga dari Gita Gutawa. Jalan lurus ini Bang Dafa takut religi ya, religi ya. Kalau jalan lurus religi. Jadi yang bukan religi itu ada Mau Tapi Malu sama Parasit. Ya mungkin dua judul ini yang bisa dipilih sama Lara Purnamasari ya. Kalau ganti ya, The Temper Trap Sweet Deposition. Oke. Dafa coba cari lagi lagu Deposition. Susah banget lagunya ya. Semoga lagunya ada. Oke, Desitrial. Bukan ya? Deposition ada trap-trap gitu tadi ya. Entar coba lihat dulu. Karena susah banget nih cari lagu ya, Kam. Kayak cari pacar kali ya. The Temper. Kayak temper ini apa ya gitu ya. Sweet Deposition. Oke, ada lagunya ya. Untuk Lara Purnamasari lagunya langsung Dafa puterin. Setelah Dafa kasih info terkait dengan banjir bandang dulu nih, teman Pro 2 ya, korban banjir di perbatasan Nepal Cina 270 meninggal ya, 1300 hilang ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, banjir bandang yang dipicu longsor ya, es gletser melanda kawasan perbatasan Nepal dan Cina hingga hari ini Kamis 27 Agustus 2026 sore ya, sedikitnya 270 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu jumlah korban hilang terus bertambah. Otoritas Nepal mencatat sebanyak 826 orang masih dinyatakan hilang. Nah, mereka terdiri atas warga Nepal maupun wisatawan asing yang berada di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, jumlah orang hilang di Nepal dan Cina telah melampaui 1.300 orang nih, teman Pro 2 ya, berdasarkan laporan kantor berita DPA. Sebanyak 558 orang di wilayah Cina juga masih belum ditemukan. Para ahli yang menyebut bencana tersebut kemungkinan besar dipicu longsor es dan salju dari gletser di kawasan Himalaya yang terdampak peningkatan suhu akibat perubahan iklim. Nah, rekaman drone memperlihatkan kerusakan parah di kawasan terdampak ya, sejumlah jalan utama hancur, sementara bangunan tertimbun lumpur tebal yang menyerupai semen basah. Kantor berita pemerintah Cina Xinhua melaporkan masih terdapat ya kemungkinan jumlah korban jiwa bertambah secara signifikan. Nah, lembah-lembah terjal di kawasan Himalaya menjadi jalur utama aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun wilayah tersebut juga memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Foto-foto dari lokasi kejadian memperlihatkan lumpur menutupi hingga lantai dua bangunan di distrik Nuwakot, Nepal. Puing-puing ya tersangkut ya di dahan pohon dan kabel listrik, sementara sejumlah kendaraan terkubur material longsor. Para penyintas terlihat berlumuran lumpur setelah banjir menerjang kawasan permukiman. Seorang warga setempat, Soyam Rajhandari ya, mengatakan warga hampir tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri sehingga banyak korban berjatuhan ya. Meski musim monsun dianggap kurang ideal untuk beraktivitas luar ruang, periode tersebut justru menjadi salah satu masa ramai perjalanan menuju Gunung Kailas melalui distrik Rasuwa. Pada Rabu 26 Agustus ya, pejabat Nepal menyebut sebanyak 403 orang termasuk 341 warga negara asing dilaporkan hilang, teman Pro 2. Juru bicara Badan Pariwisata setempat, Sanil Sharma ya, mengatakan sebanyak 133 warga India berada di dalam daftar orang hilang. Mereka diketahui tengah melakukan perjalanan ziarah menuju Gunung Kailas di Tibet yang merupakan situs suci bagi umat Hindu. Selain warga India, terdapat 47 warga Amerika Serikat, 34 warga Australia, 33 warga Inggris, dan 24 warga Kanada yang juga dilaporkan hilang. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan tengah memantau kondisi warga negaranya yang terdampak bencana. Sharma juga menyebut ya, setidaknya 62 warga Nepal yang hilang sedang melakukan pendakian di kawasan Danau Kasek Kasekunda ya, distrik Rasua. Distrik tersebut berbatasan langsung dengan Girong, Tibet, dan menjadi salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, teman Pro 2. Juru bicara kepolisian Nepal, Abi Narayan Kafle, yang mengatakan kepada AP bahwa sedikitnya 28 personel kepolisian juga masuk dalam daftar orang hilang. Pemerintah Nepal telah memperingatkan warga di sejumlah distrik untuk menjauhi dari bantaran sungai Trishuli, Botekashi ya, dan Narayani. Arus banjir dilaporkan menghancurkan sedikitnya 19 jembatan dan merusak hampir 40 km jalan raya. Sungai Botekashi mulai meluap sekitar pukul 9 waktu setempat pada Rabu. Air bah kemudian menghancurkan sejumlah desa serta proyek pembangkit listrik tenaga air. Namun analisis tersebut kemudian direvisi. Aktivitas seismik yang terdeteksi ternyata berkaitan dengan longsor gletser dalam skala besar. Peristiwa tersebut menghasilkan guncangan yang setara dengan gempa bermagnitudo 5,2 dan melepaskan material dalam jumlah besar ke wilayah hilir hingga menghancurkan permukiman. Kesimpulan tersebut ya teman Pro 2 didasarkan pada data stasiun seismik terdekat serta citra satelit yang menunjukkan tidak adanya aktivitas tektonik murni. Baik teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Korban banjir di perbatasan Nepal Cina ya, 270 meninggal, 1300 hilang ya teman Pro 2. Tentunya tetap menjaga kewaspadaan gitu ya, di tengah cuaca ekstrim mungkin ya, kadang hujan kadang cerah gitu, bisa jadi banjir rob ya, banjir bandang ya, gempa bumi dan juga badai mungkin ya teman Pro 2, bisa terjadi. Tentunya kesiapsiagaan bencana sangat penting sekali tentunya ya. Baik teman Pro 2, tidak ada lagi yang mau gabung. Oke, ada Sweet Disposition ya dari The Temper Trip ya teman Pro 2, dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu tentunya untuk di sepatah malam ini. Tapi kita bakal bincang-bincang lagi nih sama Ibu Mia ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bu Mia.
1: Selamat malam juga.
0: Apa kabar? Apa kabar malam hari ini, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Ada mati lampu.
1: Ibu Mia dengar tuh tadi berita tuh, ngeri kali ya.
0: Iya, ngeri kali ya kan. Di Nepal ya. Bang Dafa lihat di.
1: Kita jangan lagi.
0: Iya, takut banget ya, takut banget gitu kan. Jadi yang namanya bencana itu kan gak bisa diprediksi, tapi kita cuma bisa berdoa dan bisa bisa menjaga diri kita ya ketika misalkan kita berada di pinggir laut gitu kan, atau di sungai gitu kan. Di sungai aja kita gak boleh langsung loncat gitu ke tengah gitu ya. Walaupun di situ rame orang, walaupun di situ ada keluarga, belum tentu mereka itu sempat nyelamatin kita udah tenggelam duluan gitu. Ya,
1: tapi kalau misalnya ada anak-anak yang mandi itu diseret sama gelombang, nggak tahu lagi
0: iya,
1: mana
0: iya. Walaupun di situ
1: ada rame-rame,
0: ada ya orang kan? Tuanya, ada orang-orang besar. Belum tentu mereka bakal bantu untuk nyelamatin kita, diselamatin, tapi sudah meninggal dunia gitu kan. Jadi jangan, oh nggak apa-apa, di situ ada orang besar gitu. Ya kan, jadi kita merasa bahwa aman gitu, ada orang besar yang ngeliatin. Padahal orang besar itu sibuk sendiri gitu kan, sibuk foto-foto gitu kan. Ya Bu Mia ya. Kemarin kemarin juga di Sumatera Utara juga ada berita meninggal dunia, satu orang, dua orang luka-luka ya karena disambar petir. Ya kan? Jadi kalau lagi hujan itu jangan main bola dulu gitu kan.
1: Janganlah di luar
0: kita. Jangan di luar, kita enggak tahu ya kan.
1: Enggak, kadang-kadang gini Dafa, petir tuh setengah hari.
0: Iya benar.
1: Enggak ada hujan, enggak ada badai, enggak ada apa.
0: Iya, jadi
1: datang dengan sendirinya.
0: Mungkin kan? Kalau lagi hujan gitu di rumah aja dulu berteduh ya. Nanti ketika sudah enggak hujan lagi baru main bola ya kan. Jangan sampai disambar petir di lapangan gitu. Ya, namanya musibah atau bencana kita nggak tahu gitu ya. Ya nggak tahu sih kalau misalkan udah naas mau gimana lagi ya. Kadang musibah itu bisa kita atasi gitu kan, bisa kita minimalisir gitu kan, bisa kita tangani gitu. Ya, ya misal kayak kayak kita terjatuh gitu. Kalau kita nggak berpegangan artinya kita terjatuh gitu. Ya kan? Ya, tapi kalau kita pegangan pastinya kita nggak jatuh. Kayak kita bawa motor ya kan. Ya, ya udahlah saya ngebut aja gitu. Yang namanya musibah ya pasti bakal kecelakaan juga gitu. Ya nggak gitulah, kalau misalkan kita bawanya hati-hati, pelan-pelan, jaga jarak, pastinya kita selamat, ya kan? Ya, ya. Kita nggak ke tengah gitu bawa motornya gitu. Nih karena kita pikir nggak apa-apa deh ke tengah aja, yang namanya maut mau gimana lagi itu namanya cari mati ya kan?
1: Iya,
0: ya,
1: cari mati
0: ya. Iya, ya karena apa ya Bumi ya, bisa hidup sampai tua gitu sehat itu anugerah ya kan Bumi ya. Anugerah gitu ya kan, jangan nanti kita
1: jaga keselamatan kita,
0: jaga keselamatan, jaga kesehatan gitu ya.
1: Ya,
0: ya. Ya kan sekarang Bumi ya udah muda-muda loh, muda-muda udah sakit, muda-muda udah sakit pinggang gitu kan.
1: Iya.
0: Muda-muda udah kolesterol gitu kan. Muda-muda aduh apa ya, udah gayanya tuh udah kayak emak-emak.
1: Iya, iya, Pak.
0: Ini anak mikirin apa sih, angsurannya banyak banget ya.
1: Sekarang ya umur 40 ke atas udah ada penyakit.
0: Iya. Jadi kalau anak muda itu kan harus energik ya kan?
1: Ya.
0: Harus energik, tunjukkan gitu kalau misalkan kita itu punya power gitu kan, tunjukkan kalau kita itu punya energi yang kalau misalkan kita luapkan energinya itu jadi sesuatu gitu ya, jadi sesuatu yang mungkin yang positif gitu kan untuk diri kita sendiri, tetap sehat, mental health ya, mental maksudnya mental kita tuh juga sehat gitu. Jangan kadang-kadang kita mikirnya gini Bumi ya, ah aku nggak mau buat-buat kayak gini nanti dikomen sama orang gitu kan. Jadi kita nggak bisa berkarya gitu karena kita terlalu mikirin nanti orang ngomong apa untuk aku gitu ya kan. Ya Bumi ya, jadi kita tuh harus show up gitu kan, tunjukkan kemampuan kita. Orang lain itu cuma ngomong nggak sampai ke hati gitu ya kan. Kadang-kadang kita takut omongan orang, jadinya kita nggak bisa berkarya, nggak bisa menunjukkan skill kita. Padahal kita punya potensi itu besar, tapi karena kita nggak sanggup dengerin omongan netizen yang nggak ngasih kita itu efek apapun, mungkin nggak kasih kita duit, nggak kasih kita beras untuk makan, ya kan. Jadi kitanya jadi malu-malu, jadi nggak bisa berkarya dong. Jadi Bumi ya. Ini nanti Bumi ya, Dapa mau kasih lagu kotak dengan YOLO. YOLO ini Dapa nggak ngerti juga artinya apa, tapi ini
1: lagu apa tuh?
0: Lagunya enak banget, maksudnya itu
1: ada,
0: tadi.
1: Ada dikasih sama ini Pak Isu Mirna kan? Tapi nggak tahu lagi judulnya. Tapi dia nano enak lagunya.
0: Lagu Nona Nano no
1: Nona
0: ya.
1: Udah semalam tapi gak ada enak Nonanya.
0: No
1: ya.
0: Dari Jenny ya.
1: Enak
0: apa?
1: Kali lagunya.
0: Oke.
1: Dapa sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Walafiat.
1: Semalam ada siapa? Eci. Ibunya sama Eci semalam.
0: Alhamdulillah ada Eci karena Nanda lagi cuti kan.
1: Dapa malam besok siapa? Dapa lagi?
0: Gak tahu juga nih siapa ya. Mungkin Handy mungkin.
1: Ya.
0: Mungkin kan, atau kalau enggak Handy Eci lagi ya kan, karena Nanda lagi cuti, atau Nanda udah balik kayaknya belum deh, dia akhir-akhir bulan nanti baru comeback untuk siaran.
1: Sekarang Dapa kan kalau malam-malam kayak gini panas, tapi dalam panas tuh ada dingin ya.
0: Iya,
1: ada gak gitu?
0: Iya sih, ada pakai kipas angin gak nih?
1: Ibu gak mau pakai kipas angin.
0: Ya enggak ya, kenapa pakai AC?
1: Enggak bisa ibu pakai kipas angin.
0: Jadi pakai AC?
1: Enggak. Enggak ada apapun.
0: Jadi pakai kipas angin alami.
1: Ya, kipas angin alami.
0: Jadi gimana caranya itu buka jendela dong ya?
1: Ada jendela, tapi nggak pernah dibuka kalau malam.
0: Iya, karena kan.
1: Memang kamarnya dingin nih, kenapa nggak tahu?
0: Oh, mungkin luas ya kamarnya ya. Ada ventilasi nggak sih, ventilasi udara gitu?
1: Luas nggak juga, dua lemari, satu tempat tidur, satu meja, itu aja.
0: Iya, mungkin hatinya yang dingin kali.
1: Iya,
0: dingin kali. Iya kan? Mungkin di rumahnya banyak pohon ya, Bu Mia ya.
1: Ya. Iya. Nah, di samping-samping itu ada pohon.
0: Pohon apa di situ?
1: Pohon mangga, pohon jambu.
0: Banyak pohon.
1: Macam-macam.
0: Iya, pohon mengkudu ada mengkudu.
1: Ada juga di belakang.
0: Ada ya, lengkap
1: banget.
0: Ibu
1: Mia suka mengkudu.
0: Iya, asam-asam
1: ya,
0: gitu
1: udah
0: kan.
1: Udah masak tuh kan. Diambil. Dimakan dengan ini, dengan cabai, bikin garam sedikit, bikin gula sedikit.
0: Aduh, asam banget ya, kerasa ya. Kenapa?
1: Oh, enak kali sudah, Pak.
0: Aduh, kenapa enggak nenas aja deh? Kalau nenas kan enak,
1: obat
0: manis.
1: Angin tuh.
0: Angin duduk ya, Bu Mia ya.
1: Nah.
0: Angin
1: iya,
0: duduk, angin berdiri. Aduh, itu kalau udah makan mengkudu, anginnya pada minggat ya kan dari badan ya, Bu Mia ya. Jadi Bu Mia kalau minum, kalau makan mengkudu, anginnya pada minggat kan dari badan. Jadi Bu Mia jadi, aduh enak banget gitu badannya habis makan mengkudu ya.
1: Tulang-tulang kita tuh enak.
0: Aduh, tiap hari Bu Mia makan mengkudu. Tiap hari makan mengkudu.
1: Enggak
0: ya.
1: Kadang 3 hari sekali.
0: Oh, 3 hari sekali. Berarti 3 hari yang lalu udah makan dong. Iya. Kan ada batangnya ya.
1: Kalau yang besar tuh kan habis satu.
0: Aduh, matungga bau Bu Mia, baunya aja tuh udah kecium nih.
1: Enak kali baunya.
0: Aduh, tapi itu memang obat ya kan? Obat herbal gitu ya Bu Mia ya. Itu untuk mengatasi angin duduk ya kan?
1: Ya.
0: Kalau angin berdiri bisa nggak nih?
1: Angin berdiri bisa juga, tapi pakai ini.
0: Pakai apa?
1: Pakai asam jeruk nipis.
0: Oh gitu. Kalau angin
1: minyak goreng.
0: Kalau angin ribut?
1: Kalau angin ribut. Oh, kalau angin ribut ambil aja serabut.
0: Kalau angin huru hara gimana? Bisa?
1: Apanya?
0: Anginnya angin huru hara.
1: Iya, nggak tahu lagi obatnya.
0: Iya. Mungkin ini juga bisa nih Bu Mia, apa namanya tuh batang seri direbus sama ya. Apa ya sama
1: Bu Mia kan
0: daun salam.
1: Daun putri malu tahu enggak?
0: Tahu daun putri malu. Nah,
1: itu kan Ibu Mia ambil kira-kira banyak lah itu. Direbus.
0: Iya, diminum airnya.
1: Airnya tinggal dikit. Minum.
0: Kalau air daun delanda masih sering minum Bu Mia.
1: Kalau apa?
0: Air daun delanda.
1: Ada juga sekali-kali.
0: Ada ya. Oke, abis itu daun salam ya kan?
1: Ya. Ibu ini suka herbal-herbal kayak gitu.
0: Iya, herbal-herbal kayak gitu bagus ya kan?
1: Iya.
0: Sehat.
1: Daun ini lagi. Tahu enggak ada apa?
0: Daun apa itu?
1: Daun inai.
0: Oh, daun gaca, daun inai.
1: Daun gaca itu kan? Itu kan bumbunya ini giling sampai halus.
0: Ih, Bu Mia.
1: Blender.
0: Itu enggak merah nanti lambungnya, Bu Mia.
1: Hah?
0: Enggak merah nanti lambungnya.
1: Enggak. Waktu kita minum, nanti kan kita bikin madu. Bikin ini telur. Kan?
0: Biasanya kan kalau ini itu kan untuk ini kan, untuk perkawinan orang-orang kawin gitu, biar taruh di.
1: Itu obat cantik bagus kali itu, Dafa.
0: Untuk bisa
1: obat
0: juga
1: untuk nomor satu.
0: Iya, jadi obat-obat herbal seperti ini mungkin anak-anak kita juga harus tahu ya Bu Mia ya.
1: Ya.
0: Iya kan, anak-anak muda gitu. Kalau misalnya udah terasa sakit-sakit pinggang, nah mulai nih rebus-rebus apa itu masuk angin gitu kan.
1: Iya.
0: Rebus terus batang serai, jahe ya, pakai madu gitu, pakai air jeruk nipis ya kan, ini bagus banget.
1: Ada juga
0: untuk mendetox
1: ya,
0: tubuh. Iya benar banget ya kan, makanya kalau lagi pusing-pusing ya kan mungkin bisa diobatin, tapi kalau pusingnya nggak ada duit akhir bulan gimana nih?
1: kalau pusing nggak ada duit caranya kayak mana, Dasa?
0: Iya, kemana, ke dokter mana nih? Ke dokter mana nih caranya nih?
1: Oh, enggak ada dokter yang kasih obat.
0: Enggak ada ya. Langsung gak aja ada. Ke BPKB ya.
1: Aduh, kan udah ini ekor bulan nih.
0: Ekor bulan maksudnya akhir bulan.
1: Akhir bulan.
0: Iya. Bumi ya, bulan pun terang banget malam ini ya, cerah banget gitu bulannya ya kan. Itu bulan berapa itu Bumi ya? Bulan berapa itu kalau cerah-cerah gitu?
1: Bumi ya nggak lihat.
0: Oh nggak lihat ya, itu bulannya bulat banget. Bulan penuh.
1: Oh, belum bulat Bang Kali.
0: Bulan penuh ya, bulan penuh.
1: Belum penuh.
0: Iya, makanya tadi kan Dapa udah nyanyi bulan madu di atas pelangi ya gitu. Karena bulannya terang banget kayak super moon gitu. Mungkin besok
1: tapi
0: lebih
1: kan yang nyanyi-nyanyi sekarang tuh. Mm-hmm. Banyak sekali suara kayak Dapa.
0: Banyak ya, berarti suara familiar
1: berarti,
0: ya.
1: Berarti Dapa pandai nyanyi itu. Coba lah sekali.
0: Iya, nyanyi di kamar mandi.
1: Gak usah. Di karaoke aja.
0: Iya, nanti deh.
1: Ke ini, ke Pro 1 ya.
0: Iya, nanti di Pro 2 kita buat karaoke juga ya.
1: Buatlah.
0: Lagunya ya. Tadi kayak sama si ini, sama si Erna ya. Si Erna bener ya, Erna di lapang lagu ini. Lagu ada setan, ada setan.
1: Sebenarnya boleh dua-dua bikin itu.
0: Boleh, tapi ininya beda statement lagunya.
1: Oh iya. Bikinlah Dasa.
0: Iya. Ibu suka kan?
1: Ya, okay. Suka.
0: Pokoknya nanti ibu nyanyi ya kalau suka ya.
1: Oh, kalau ibu nyanyi habis lari semua orang.
0: Coba dulu, mana tahu nanti banyak yang sawer.
1: Tapi sawernya jangan sikit-sikit.
0: Iya, uang-uang merah lah ya kan. Uang-uang merah ya, gitu.
1: Iya, uang merah.
0: Iya, tapi yang fotokopiannya. Oke ya Bu Mia, sehat selalu. Makasih udah bersama Pro 2 dari Melabuh di
1: Pesemun. Ibu Mia sehat ya.
0: Amin ya. Makasih Bu Mia, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Lagunya tadi apa?
0: Lagu Nana Nana ya. Lagu Nana
1: tapi
0: Nana.
1: Tapi lain lagunya. Coba ada apa lagu kan?
0: Iya, nanti dapat putarin lagu darinya Jessie J, Nunu Nana.
1: Nunu ya. Nana. Dia ya. Ada disco-disco kan?
0: Iya, ada. Ada.
1: Bumi ya? Suka kayak gitu.
0: Oke Bu Mia, thank you ya.
1: Ya.
0: Oke. Yo, assalamualaikum.
1: Salam untuk Dapa ya, sekeluarga ya.
0: Yo, thank you.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kita dengerin lagu ya. Kita sudah di sesi Pro 2 cerita penutup hari ya bersama Dapa hingga pukul 23 nanti. Thank you so much ya for your attention untuk di malam ini. Ada Kak Ida di Senebok. Kak Ida nanti di WhatsApp aja ya, karena sudah sesi lagu ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk cuap-cuapnya. Karena Dapa masih temani kamu, teman Pro 2 hingga pukul 23. Ini masih pukul 22 loh ya kan. Jangan cepat banget ngantuk lah ya, jangan cepat banget tidur malam ini teman berdua. Pokoknya tetap terus di sini karena ada Dava yang akan menemani istirahat kamu hingga pukul 23 nanti ya. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Nanti kita dengarkan lagu Rimar dengan Waktu dan Perhatian ya teman perdu ya. Mungkin selama ini yang udah gak punya lagi waktu dan gak punya lagi perhatian, tunjuk tangan nih teman perdu. Semoga bisa kembali punya waktu dan juga perhatian untuk keluarga, karena itu super important ya, sangat penting sekali. You know why ya teman perdu, kadang-kadang untuk apa banyak duit ya kan, untuk apa punya pasangan gitu kalau misalkan sudah gak punya lagi waktu dan juga perhatian. So perhatian itu attention ya, perhatian itu penting banget gitu teman perdua, untuk mungkin tanya kabar gitu kan, atau juga tanya kondisi kesehatan seperti apa gitu, ada komunikasi lah gitu ya teman perdua ya, satu dan lainnya. Dan juga punya waktu ya, time is money ya kan. Waktu adalah uang sih, benar ya kan. Tapi waktu untuk orang yang kita cinta itu juga sangat penting banget nih teman perdu. Apakah waktu untuk bersama gitu ya kan, jangan sibuk di luar ya tanpa menghabiskan waktu bersama keluarga nih teman perdu. Kita memang butuh yang namanya me time ya, waktu sendiri gitu ya kan. Tapi setelah me time ya, tentunya kita juga harus family time ya kan, waktu bersama keluarga, anak, istri, dan juga mungkin orang tua, parent ya teman perdua. Itu mungkin make you strong ya teman perdua ya, bisa membuat kamu tuh lebih kuat ya kan, kayak medicine ya, medicine, obat gitu. Kalau misalkan kamu merasa lelah, merasa stres ya, frustasi gitu, ketika kamu meet ya, bertemu your family ya kan, kamu merasa something better lah gitu ya kan, lebih baik lagi mungkin ya, kamu bisa mendengarkan apa ya, advice ya, nasihat gitu kan, dari orang tua kamu gitu, atau kamu bisa mencontoh gitu gimana orang tua kamu itu tetap calm down ya, tetap tenang gitu ya kan, setelah membesarkan kamu, adik kamu, keluarga kamu, tapi dia gak pernah berisik gitu ya. Mungkin kamu yang masih single tapi merasa hidupnya itu banyak banget ya, berat banget sih bebannya gitu ya. Gimana sih orang tua kita itu teman perdua bisa melewati semuanya itu dengan tenang gitu. Mungkin ini jadi pembelajaran ya bagi kita gitu sebagai anak muda, ketika kita berkaca dari orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya, mampu membesarkan anaknya, mampu mendidik anaknya, mampu membawa anaknya ke tingkat sarjana. Mungkin ini pembelajaran gitu bagi kita ya, dengan kita yang kondisi anak masih TK mungkin, atau masih belum sekolah, tapi kita udah kerasa kayak aduh lagi pusing gitu ya kan, udah kerasa kayak beban berat banget gitu ya teman perdua ya. Memang mungkin eranya gitu teman perdua, atau stresnya itu yang salah gitu. Mungkin kita stres karena kayak iklan tadi gitu, kita kurang istirahat, jadi kita merasa pusing sendiri gitu kan, cemas gitu, anxiety ya, kecemasan gitu teman perdua. Tentunya kita harus boundaries ya, kayak mau membuat batasan-batasan gitu kan. Mungkin batasan ketika kita berteman dengan orang-orang yang mungkin itu enggak penting gitu dalam circle kita gitu, yang hanya spending time a lot ya, banyak menghabiskan waktu luang aja gitu. Mending kamu jaga gitu kan, jaga jarak gitu dengan orang yang hanya membuang waktu percuma gitu. Mungkin itu teman perdua ya, jaga jaga waktu kamu punya gitu untuk diri kamu dan juga keluarga, atau melakukan sesuatu yang mungkin penting gitu teman perdua, daripada kamu hanya menghabiskan waktu percuma ya tanpa satu hal yang penting ya, baik untuk masa saat ini atau juga future
picture ya, masa depan gitu kan. Itu juga penting banget ya teman berdua, konseptual yang matang ya teman berdua, menurut apa itu sangat penting sekali kita pikirkan dari sekarang ke depannya itu seperti apa gitu. Pastinya kita nggak mau kalau misalkan ke depan itu sama seperti hari ini gitu ya kan. Pastinya kita pingin, mungkin kamu yang pingin menjadi entrepreneur ya kan, itu punya usaha sendiri gitu, teman berdua ya pastinya harus mikir dari sekarang gitu ya, jangan mikirnya nanti ya kan, orang udah sukses kamu masih mikirin apa lagi ya gitu. Nggak tahu nih teman berdua, kadang bisnis kecil yang kita jalani masa lalu menjadi bridge jembatan ya bagi kita untuk hari ini itu melakukan bisnis tersebut gitu ya. Kenapa dikatakan jembatan ya kan? Karena ada beberapa teman-teman Dava juga, teman berdua itu mereka masih berbisnis dan itu adalah bisnis dari orang tuanya gitu loh teman berdua. Jadi bukan bisnis mereka sendiri, itu bisnis dari orang tuanya yang udah meninggal gitu. Jadi kan bisnis lama itu, bisnis orang tua itu jadi jembatan untuk anaknya itu untuk berbisnis gitu teman berdua. Jadi mereka tuh gak pusing gitu mikirin mau kerja apa, mau bisnis apa gitu. Ternyata mereka cuma menjalankan bisnis orang tuanya dulu gitu teman berdua, dan mereka jalannya sekarang gitu, sampai dengan sekarang gitu, karena ini dianggap bisnis orang tua dan tetap terus dijalani gitu kan, jadi jembatan itu nih tadi teman berdua ya. Mungkin kamu juga bisa menerapkan seperti itu, atau kalaupun kamu nggak, orang tuanya nggak berbisnis, mungkin kamu bisa terapkan bisnis tetangga gitu ya kan. Tapi tetangganya nggak bisnis lagi gitu. Jadi kamu punya, jadi bisnis kamu gitu ya teman berdua ya, untuk di kesempatan malam ini. Oke, teman berdua, apapun bisnisnya, apapun usahanya ya, semoga berjalan dengan baik ya teman berdua. Insyaallah tidak ada usaha yang sia-sia ya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman berdua. Setiap usaha pasti ada hasil yang diperoleh teman berdua. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM, kita lanjut ya dengerin lagu Rimar dengan Waktu dan Perhatian. Lagu ini spesial banget untuk teman berdua di manapun berada yang sudah tetap setia bersama Produa RRI Molabo di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bunda Krisdayanti dengan I Love You ya, teman Pro 2. Lagu ini juga sekaligus mengakhiri jumpa tingkat bersama Dava di sesi Pro 2 cerita penutup hari untuk edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat. Dapat ucapkan dari studio. Selanjutnya kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Pukul 23.45 nanti kita simak pengajian Al-Quran. Doa merebakkan tubuh di atas pembaringan, ditutup dengan musik Love Ambon. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat. Dapat ucapkan dari studio, semoga bisa beristirahat dengan baik ya untuk kesempatan malam ini. Dan esok kembali terbangun tepat waktu untuk menjalankan aktivitas atau rutinitasnya seperti biasa. Ya, dapat break dulu teman Pro 2. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM teman.

Top ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: sejenak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika anfi.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Pro 2 dari Malabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Republik Indonesia, program Dua Molabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Molabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: روح الروح روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كل

bagi mereka yang dulunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, saling sikat untuk dapat jabatan, saling sikut untuk dapatkan kekayaan, maka mereka mendapatkan neraka sebagai ganti daripada dunia. Na'udzubillahi min dzalik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un." Dunia adalah perhiasan. Maka tak sedikit yang terpikat bahkan terikat dengan perhiasan-perhiasan dunia. An-nasu niyam, manusia itu tertidur. Faiza matu intabahu, mereka akan bangun, mereka akan terjaga saat mereka mati. Maqalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma ini mengarah kepada bahwa manusia selalu lupa kenapa dia dihidupkan di dunia. Banyak yang hilang ingatan apa tujuan hidup di dunia, sehingga kehidupan di dunia tidak berbekas untuk akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, padahal Imam Hasan Al-Basri mengatakan mengenai dunia adalah dhillun dha'il. Apa dhillun dha'il? Bayangan yang semu. Innal labib bimithliha la yukhda. Orang yang cerdik, al-labib, orang yang waras, yang berfikir, mereka tak akan tertipu dengan dunia. Maka dari ibarat dhillun dha'il, lahirlah perkataan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Inna ghtiraran bidhilli dha'il, tertipu dengan bayangan yang semu, humqun, adalah satu kebodohan, merupakan satu kedunguan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika dalam suatu majelis halaqah pengajian yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki dengan wajah yang putih, rambut tertata rapi, pakaian putih. Ia langsung mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ya Rasulullah, pemuda ini bertanya, "Mat dunia? Dunia itu apa ya Rasul?" Jawaban Rasul adalah hilmul manam. Dunia itu mimpi dalam tidur. Bagaimana sifatnya mimpi? Sementara. Mimpi itu singkat, sesingkat tidur, bahkan lebih singkat dari masa tidur. Masih dengan pertanyaan pemuda ini, ia bertanya, "Fakam ma baina dunya wal akhirah?" Maka bagaimana jarak jauhnya antara dunia dan akhirat? Kaghuddu mati ain, seperti memejam mata. Bagaimana sebentarnya memejam mata lalu kau buka, sebegitu sedikit masamu di dunia. Maka jangan tertipu dengan hal yang fana, dengan hal yang sementara, lalu tidak mempersiapkan untuk hal yang jauh lebih penting dari dunia. Walal akhiratu khairum minal ula, akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, setelah bertanya mengenai dunia, pemuda ini lalu bertanya, "Wa mal akhirah?" Lalu apa akhirat ya Rasul? Akhirat adalah keabadian. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Tapi di akhirat manusia ada dua golongan. Satunya di surga, satunya di neraka. Famal jannah? Apa surga ya Rasul? Jawaban Rasul adalah badlud dunia. Surga adalah ganti daripada dunia. Litarikiha, bagi mereka yang dulu meninggalkan dunia, bagi mereka yang dulu meninggalkan foya-foya, bagi mereka yang dulu meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang dapat melupakan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, mereka takut kepada Allah, mereka tahan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat mereka. Wa ma jahannam, lalu apa itu neraka ya Rasul? Batlud dunia, jawabannya sama. Neraka adalah ganti daripada dunia. Li talibiha, bagi mereka yang dulunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, saling sikat untuk dapat jabatan, saling sikut untuk dapatkan kekayaan, maka mereka mendapatkan neraka sebagai ganti daripada dunia. Na'udzubillahi min dalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka pada akhirnya kita mesti ingat firman Allah Quran surah Al-Hadid. Apa kata Allah? La ta'thaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu lima atakum. Jangan gundah terhadap sesuatu yang tak dapat kau miliki, dan jangan terlalu bangga atas apa yang kau dapatkan hari ini, karena semuanya hanya milik Allah. Dunia itu setetes air. Kalau kau tak dapat, jangan kecewa, karena yang kehilangan adalah setetes air. Kalau kau dapat, tak pantas kau bangga, karena yang kau dapatkan adalah setetes air. Ada banyak air di surga nanti. Maka pada akhirnya, Al-Kais, man amila lima ba'dal maut,
Orang yang jenius itu hidup di dunia, bekerja di dunia, tapi suksesnya tidak hanya di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Maka jangan tertipu dengan dunia, ada akhirat yang jauh lebih penting. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu

akan jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

90,3 FM RRI Melabu, Twitter @RRIPro2MBU, Facebook RRIPro2Melabu, dan RRIPro2Melabu Fans Club.